0: upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: itu MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alas berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alas berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan.

0: informasi Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bribka Satria. Ya, Bribka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang

0: hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

sini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terakhir masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah berkios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
8: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harusnya tambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Ya, sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan pendengar bincang santai. Kita akan membahas lebih lanjut bincang santai dengan topik strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Rosa Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah bisa mereka haus? Jawabannya adalah iya. Caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya. Mereka hidup di laut, mereka hidup di laut atau di air tawa. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus air dalam cairan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda yang hingga saat ini pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah masih mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda dalam Bincang Santai untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentunya topik tentang strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar ini akan kita bahas lebih lanjut pagi ini peringat dalam Bincang Santai. Sebelumnya juga pada pukul 7 komentar dan opini pagi, topik tersebut juga sempat diangkat dan ada beragam macam komentar juga dari peringat untuk topik strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar pendengar ya. Dan akan kita bincangkan bersama kedua narasumber. Saya akan menyapa narasumber yang sudah terhubung via Zoom, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Bapak Zamzam Hariro Dip APPL Link MPD. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Pak Zamzam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar?
0: Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar Pak. Bisa Pak. Halo.
1: Iya.
0: Bisa ya?
1: Halo ya. Selamat pagi. Bisa. Ya, selamat baik. Pagi.
0: Oke, baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya pendengar ada Nurlia Herman SPD. Beliau merupakan pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio RRNet. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi Pak Bakri, selamat pagi juga Pak Zamzam. Ya, luar biasa hari ini bisa ya. Mempersamai agenda.
1: Selamat pagi Lia.
0: Ya, kalau ya, dari pagi, Pak. Cara menyapa dan juga aura wajahnya memang muka-muka juara ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Jadi kedua narasumber pendengar yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita dalam Bincang Santai. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya-jawab. Anda juga boleh bergabung melalui WhatsApp dan juga melalui telepon 0821-9664-8664. Dan juga melalui kolom komentar live chat YouTube RRI Gorontalo. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa acara ini selain bisa didengarkan juga melalui Pro 1, juga bisa didengarkan melalui Pro 4, bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan juga bisa disaksikan atau ditonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, pendengar juga pemirsa, pembelajaran bahasa Gorontalo tentu melalui gambar dapat menjadi strategi yang menarik dan juga efektif untuk membantu anak-anak mengenal, memahami, serta mengingat kosakata bahasa daerah dengan lebih mudah, sekaligus menumbuhkan minat generasi muda untuk melestarikannya. Sebelum saya ke Pak Zamzam, terlebih dahulu saya ke Nurlia. Saya nyapanya Lia.
2: Lia, Kak.
0: Lia, oke, okay, baik. Oke, okay, Lia, sebagai Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, ini boleh disampaikan ke pendengar juga pemirsa. Mengapa bahasa Gorontalo penting untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak dini?
2: Iya, sangat penting Pak Bakri dan sahabat RRI bahwa bahasa merupakan identitas kedaerahan kita ya, khususnya bahasa Gorontalo. Baik. Dan bahasa bisa tetap hidup ketika terus digunakan, dipahami dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan anak-anak menjadi bagian dari keberlanjutan dari pelestarian bahasa Gorontalo. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat penting kita gaungkan dan terus kita lakukan kepada anak muda sejak usia dini juga pastinya untuk dapat membiasakan. Karena tantangan hari ini Bapak Ibu membiasakan ya penggunaan bahasa Gorontalo di ruang lingkup entah di keluarga atau di satuan pendidikan. Nah hal ini yang harus kita carikan apa ya strategi cara untuk bisa tetap mewariskan bahasa Gorontalo kepada anak-anak dan pastinya sangat penting Pak Bakri untuk bisa membiasakan bahasa Gorontalo kepada anak-anak.
0: Oke, baik kalau dalam belajar mengajar berarti harus ada model pembelajaran gitu ya?
2: Iya benar sekali, terutama media pembelajaran ya Pak Bakri dan sahabat RRI karena media pembelajaran juga sangat penting digunakan untuk bisa memikat nantinya ya. Betul. Anak-anak untuk belajar bahasa Gorontalo. Karena betul. Saat ini kita melihat ya pembelajaran bahasa Gorontalo masih dianggap kaku, kuno apalagi ya belajar bahasa Gorontalo. Sehingga betul. Ini menjadi tantangan kita juga untuk bisa mendesain bagaimana caranya pembelajaran bahasa Gorontalo bisa lebih menarik begitu, baik okay. di ruang kelas atau di ruang bermain anak-anak dan agenda-agenda lainnya.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Tapi bagaimana juga kondisi minat generasi muda saat ini dalam mempelajari dan juga menggunakan bahasa Gorontalo?
2: Iya, kita bisa melihat bersama Pak Bakri ya dan sahabat RRI bahwa anak muda saat ini juga sudah mulai jarang begitu yang menggunakan bahasa Gorontalo, baik di tongkrongan mereka apalagi ya, mereka menganggap bahasa Gorontalo kuno, tidak tren, tidak mengikuti zaman begitu. Nah, ini adalah tantangan yang sangat besar sehingga melemahnya pewarisan bahasa Gorontalo kepada anak-anak.
0: Betul. Iya. Tapi kalau menurut pengalaman Lia sebagai anak muda juga nih ya, apa yang membuat biasanya membuat anak-anak kurang tertarik nih belajar bahasa daerah?
2: Iya, karena apa ya, bahasa daerah sekarang karena kurangnya penggunaannya juga. Betul. Pak Bakri ya, kemudian di lingkup keluarga yang sudah tidak dibiasakan. Nah, keluarga ini merupakan benteng utama sebenarnya dalam pewarisan bahasa Gorontalo ya, bahasa daerah. Ketika di keluarga saja sudah tidak membiasakan itu, jadi anak-anak juga sudah tidak minat. Jangankan minat ya, bahkan mungkin ada anak-anak yang sudah tidak tahu apa itu bahasa Gorontalo karena sudah tidak dibiasakan dari lingkup keluarga. Nah, ini juga salah satu tantangan yang apa ya, perlu kita carikan juga solusi ya, bagaimana kita bisa memikat kembali ketika di keluarga sudah jarang tidak dibiasakan menggunakan bahasa Gorontalo, kita cari ruang lain untuk bisa lebih mengembangkan minat dan juga keinginan anak muda untuk belajar bahasa Gorontalo.
0: Oke, ya baik. Sesuai dengan topik kita pagi ini, strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar. Nah, bagaimana dengan gambar dapat membantu anak-anak mengenal kosakata bahasa Gorontalo dengan lebih mudah ini?
2: Ya, saya sangat setuju Pak Bakri ya. Ketika proses belajar bahasa Gorontalo dapat kita lakukan melalui visualisasi gambar yang menarik, karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran ya, khususnya pembelajaran bahasa daerah ketika digunakan dengan visualisasi, dengan gambar yang bervariasi, manusia itu lebih mudah untuk mengingat informasi melalui gambar daripada teks atau hafalan begitu. Nah, contoh ketika di proses pembelajaran, saya juga kebetulan seorang guru Pak Bakri ya, jadi ya biasanya di dalam kelas juga saya bisa melihat bagaimana minat anak-anak belajar melalui visualisasi. Saya pakai Salindia atau PowerPoint di dalam kelas, mereka sangat minat untuk melihat gambar daripada menghafal. Misalkan ketika kita memberikan pelajaran terkait kosakata bahasa Gorontalo, kita bisa kasih mereka kata bele misalkan ya, bele kemudian ada gambar rumah. Jadi anak-anak lebih mudah untuk menghubungkan ya kata atau kosakata bahasa Gorontalo dengan objek, situasi atau konteks yang mereka temui setiap hari begitu. Jadi anak-anak tidak hanya menghafal ya sahabat RRI, tapi mereka juga akan diajak untuk menghubungkan konteks tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga menurut saya pembelajaran bahasa Gorontalo menggunakan gambar sangat efektif untuk dapat memikat yang minat belajar anak muda saat ini untuk pelestarian bahasa Gorontalo.
0: Oke, baik. Setelah kita mendengar beberapa penyampaian tadi dari Nurlia Herman ya, yang merupakan pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Selanjutnya saya ke Pak Zamzam yang merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Halo Pak Zamzam.
3: Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya lancar?
0: Ya, bisa Pak, bisa didengarkan. Oke, Pak Zamzam, ini boleh sampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa, bagaimana gambaran penggunaan bahasa Gorontalo saat ini, khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda, Pak Zamzam?
3: Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Nurlia tadi, memang kondisi bahasa daerah di Gorontalo ini cukup memprihatinkan. Anak-anak sudah tidak mendapatkan bahasa Gorontalo lagi dari orang tuanya ya. Sebagian besar orang tua sudah tidak mewariskan bahasa Gorontalo di rumah atau di lingkungannya. Yeah. Sehingga anak-anak terpapar pada bahasa lain, yaitu kemungkinan bahasa Melayu atau bahasa Manado atau bahasa Indonesia campur Melayu seperti itu. Nah, ini tentu saja sangat menyedihkan ya, karena identitas Gorontalo itu terletak salah satunya dari keberadaan bahasanya. Seandainya nanti di luar sana teman-teman Gorontalo bertemu dengan sesama Gorontalo, kemudian mereka tidak bisa memberikan identitasnya seperti sapaan atau apa menggunakan bahasa Gorontalo, itu akan terasa hambar dan tidak akrab ya, karena tidak ada rasa memiliki sebuah kedekatan secara kebahasaan itu. Bahasa itu dapat membuat kita menjalin kedekatan secara sosial dan emosional. Nah, di Gorontalo dari data yang ada itu hanya 31,9% keluarga mewariskan. Jadi dari 100% hanya 31. Jadi sekitar 100 orang baru hanya 3 atau 4 lah yang orang masih mewariskan ke anaknya. Dan dari sisi kondisi kebahasaan, kita bisa menganggap sudah pada level hampir terancam. Karena dalam level pelestarian bahasa daerah itu ada salah satu level yang yang bisa kita dapatkan itu level aman dan level rentan. Level aman yang paling tinggi. Kemudian level rentan, kemudian level terancam. Jadi kita pada posisi hampir terancam ya, walaupun dalam ini masih ada yang rentan ya. Tapi yang aman itu tidak ada. Jadi kita bisa lihat secara langsung ketika kita berkunjung misalnya ke keluarga Gorontalo, seperti yang disampaikan tadi, anak-anak sudah tidak dapat berbahasa Gorontalo secara lancar. Hanya 1-2 yang kita temukan yang masih bisa gitu.
0: Betul.
3: Nah, ini tentu saja kami dari kantor bahasa cukup prihatin dan tidak tinggal diam. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu melalui revitalisasi bahasa daerah. Jadi program revitalisasi bahasa daerah itu menyasar masyarakat Gorontalo melalui pendidikan ya, terutama dari sekolah sampai di sekolah dan juga di komunitas. Kami mencari orang-orang yang masih bisa berbahasa Gorontalo, dan kami jadikan guru utama atau guru master atau guru utama yang nanti akan mengajarkan dan mengimbaskan penggunaan bahasa Gorontalo ke masyarakat, khususnya di lingkungan mereka masing-masing. Selain itu, kami juga memberikan atau membuat bahan ajar yang membantu sekolah-sekolah untuk menggunakan bahan ajar yang berkualitas di sekolah SD, SMP maupun SMA. Dan pada tingkat apresiasi, setiap tahun kami melakukan festival Tunas Bahasa Ibu untuk memberikan apresiasi ke anak-anak yang pandai, yang masih lancar berbahasa daerahnya melalui lomba-lomba seperti pidato, bercerita, menyanyi bahasa daerah dan pantun dan yang lain-lain. Nah, itu kita lakukan agar tentu saja tadi menjadikan bahasa daerah itu menjadi bahasa ibu kembali, karena sekarang bahasa daerah Gorontalo sudah bukan bahasa ibu lagi, jadi sudah boleh dikata menjadi bahasa kedua, mirip-mirip bahasa Inggris dan bahasa lain yang dipelajari oleh orang Gorontalo.
0: Baik.
3: Nah, terkait dengan materi kita hari ini, sesuai dengan inovasi kami yang kami buat itu, kami juga sudah membuat bahan ajar muatan lokal bahasa Gorontalo, yang mana bahan ajar itu sudah berdasarkan desain yang konsepnya memang dari penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak itu akan mudah belajar ketika ada gambar di dalam buku itu.
0: Betul.
3: Jadi dari rentang umur misalnya ketika komposisi gambar dengan tulisan itu harus lebih banyak gambar. Jadi kalau di TK itu 80% gambar, sisanya itu baru tulisan. Naik lagi sedikit di SD, nanti naik 70% gambar, sisanya tulisan. Dan di atasnya lagi mungkin nanti di SMP bisa 50-60% gambar, sisanya tulisan. SMA baru turun lagi 20-30-40 gambar, sisanya tulisan. Sampai kuliah kita mungkin terbiasa hanya tulisan dan sedikit gambar.
0: Betul.
3: Nah, seperti itu bisa akan membantu anak-anak kita memahami bacaan dan juga memahami apa namanya, menarik bagi mereka untuk melihat buku atau tampilan dari bahan ajar itu.
0: Iya.
3: Nah, gambar yang kita harus buat itu harus menarik, mencerminkan kelokalan, keadaan situasi yang memang tergambar untuk kata-kata atau tulisan itu.
0: Iya, Pak Zamrat. Hanya
3: tadi di apa, program.
0: Iya, baik, artinya memang kalau menggunakan media gambar ini, tentu siapapun, mau yang tua mau yang muda, apalagi juga anak-anak, ini akan menarik minat mereka ya, dan membuat mereka tertarik untuk belajar, dan artinya mudah kita sendiri memahami gitu ya, dalam model pembelajarannya begitu ya. Tapi Pak Zamzam, peran kantor, artinya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, tadi juga memang disampaikan sama Pak Zamzam bahwa ada beberapa level gitu ya, dan ini juga merupakan tantangan kita semua tentang terkait dengan bahasa daerah yang sedikit tergerus begitu ya. Tapi Pak Zamzam, peran kantor bahasa Provinsi Gorontalo dalam mendorong masyarakat untuk mengenal dan juga mempelajari bahasa Gorontalo sejak dini, ini bagaimana?
3: Ya, jadi kantor bahasa mengajak, sebenarnya ada beberapa langkah yang kami lakukan. Pertama, kantor bahasa tidak bisa berdiri sendiri. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui beberapa kegiatan. Kami melakukan audiensi dengan semua kepala daerah, bupati, dan wali kota, dan juga termasuk tentu saja dengan pemerintah provinsi untuk memberikan atau menguatkan, mengeluarkan edaran atau apa, peraturan pemerintah untuk pelestarian bahasa daerah. Itu yang pertama. Jadi ini sudah berjalan dan sudah ada apa namanya, surat apa, dari gubernur dan juga dari bupati dan wali kota untuk apa namanya, di sekolah-sekolah itu sekarang diwajibkan menggunakan bahasa daerah, mungkin sekali dua sehari seminggu, sekali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu aja, beberapa sekolah variasinya berbeda-beda. Tapi yang jelas sudah ada usaha dari pemerintah daerah, dan juga ada payung hukumnya yang sudah diketok, dan kemarin juga sudah dibahas di apa, tingkat legislatif di DPR. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyusun sistemnya, yaitu membuatkan kurikulum, silabus, bahan ajar yang berkualitas, yang akan dipakai di lingkup sekolah dan apa, pendidikan, dunia pendidikan. Bahan ajar yang berkualitas ini yang saya maksud, tadi juga sudah disinggung sama Lia, bahwa jangan terlalu sulit tuh bahasa apa, bahasa-bahasanya. Jadi kita sesuai dengan level anak. Jadi yang kita butuhkan sekarang bahan ajar yang untuk anak-anak itu adalah bahan ajar yang isinya komunikatif, terkait bagaimana mereka bisa berkomunikasi tentang keadaan atau situasi sehari-hari. Untuk SD, TK, SD dan SMP misalnya, itu terkait bagaimana mengenalkan, memperkenalkan diri, mengucapkan salam, kemudian berbelanja, menceritakan hobi, mendongeng, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang memang mereka butuhkan, mereka pakai setiap hari, agar memang bahasa daerah itu

Jawa Tengah, Anda juga yang ingin bergabung peringat untuk bertanya. Ada Lia, kemudian ada juga Pak Zamzam dari kantor bahasa yang nanti insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-864, boleh via WhatsApp atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita akan lanjut sebentar setelah jeda, tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4.

0: bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab

bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 RRI Gorontalo di menit ke-30 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu masih dengan kedua narasumber kita pagi ini pendengar dalam Bincang Santai, ada Pak Zamzam Hariro dari beliau merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada Nurlia Herman yang merupakan pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Baik, ya sebelum saya ke Pak Zamzam, saya kembali ke Lia. Lia, ini cara membuat kegiatan belajar bahasa Gorontalo melalui gambar agar menarik bagi anak-anak ini bagaimana?
2: Iya. Untuk hal tersebut, Pak Bakri, juga ini sesuai ya, sangat sinkron dengan program yang sempat kami bawa juga baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yeah. Dan hari ini juga Pak Bakri spesial saya bawa ya, salah satu produk kami di tingkat provinsi, sahabat RRI, kami membuat komik ya, komik dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo. Dan komik ini sempat kami implementasikan juga ya di ruang bermain anak-anak Kelurahan Talumolo di beberapa bulan sebelumnya. Nah ini full gambar semua Pak Bakri ya, dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan juga gambar-gambar yang menarik, sama seperti yang Pak Zamzam sampaikan tadi bahwa anak-anak lebih mudah terpikat begitu ya, dengan gambar yang bervariasi, kalimat yang mudah dimengerti, yang tidak terlalu panjang. Nah ini menjadi salah satu strategi yang menurut kami dapat bisa melestarikan bahasa Gorontalo dan juga lebih mendekatkan anak-anak dengan bahasa Gorontalo. Okay. Pak Bakri. Iya.
1: Tapi kalau saya melihat dari buku ini, kayak ini komik ya?
2: Iya, komik.
1: Komik bahasa. Oke, okay, jadi kalau di dalam bahasa sederhana ringan seperti ini, apalagi menggunakan bahasa Gorontalo, tentunya anak-anak juga mudah memahami ya.
2: Iya,
1: seperti
2: benar.
1: Kita juga yang dewasa, kalau membaca bacaan yang terlalu berat, pasti akan berat juga dan malas gitu untuk melanjutkan gitu. Tapi coba kalau bahasanya diubah ke bahasa yang ringan seperti novel, apa sih kita akan penasaran dan tertarik untuk membaca bacaan tersebut begitu ya. Ya, baik, tapi kalau bicara soal gambar, seperti apa yang paling mudah digunakan untuk mengenalkan kosakata bahasa Gorontalo kepada pemula?
2: Ya, kalau soal gambar, karena sekarang juga kita tahu bersama Pak Bakri ya, kita sudah di era teknologi yang semakin canggih, seharusnya ini menjadi peluang bagi kita. Apalagi Bapak Ibu Guru selaku pengampu mata pelajaran muatan lokal bahasa Gorontalo bisa menggunakan AI atau bisa didesain sendiri ya dengan bentuk variasi yang diinginkan. Dan ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa memperkenalkan bahasa Gorontalo kepada anak-anak. Begitu. Nah, saya juga izin menambahkan Pak Bakri, selain komik, di tingkat nasional juga program yang kami bawa yaitu Mau Baca, Momen Belajar dan Bercerita. Dan itu didukung juga oleh Pak Zamzam dan juga Bapak Ibu Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kami membawa program tersebut di tingkat nasional dalam bentuk laman ya, website ya, sahabat RRI. Dan di laman tersebut sudah sangat lengkap, ada permainannya dan semua bervariasi, banyak gambar. Yang laman tersebut juga kami implementasikan di beberapa sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian kami juga memanfaatkan ya PID, papan interaktif digital yang sudah ada di satuan pendidikan. Dan saat implementasi, Pak Bakri sangat-sangat antusias ya anak-anaknya untuk bermain, karena mereka melihat langsung ada gambar permainannya, bisa apa ya, animasinya bisa bergerak, mereka bisa menyentuh tampilan PID secara langsung.
1: Okay.
2: Nah, website Mau Baca itu Bapak Ibu, kami desain seperti itu implementasinya. Jadi anak-anak lebih mudah tertarik. Dan anak-anak bisa melihat, oh ternyata pembelajaran bahasa Gorontalo itu tidak sekaku itu loh. Ya, begitu. Nah, barangkali Bapak Ibu Guru juga yang menginginkan laman Mau Baca untuk dijadikan referensi atau sumber pembelajaran bahasa Gorontalo, bisa langsung mengakses ya Mau Baca Netfly di internet dan bisa langsung muncul untuk website kami.
1: Iya, baik, luar biasa ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0821-964-8664, silakan. Dan juga untuk yang sudah bergabung di live chat, sebentar saya akan bacakan. Sudah tersambung di ujung telepon ada Pak Muis di Limboto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muis.
3: Ya, Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Pak Muis, ada Nurlia dari Duta Bahasa, kemudian juga ada Kepala Kantor Bahasa Provinsi, ada Pak Zamzam di sini. Silakan Pak Muis pertanyaannya.
3: Iya. menarik Pak yang disampaikan ini dan pasan turun talu ini sudah mulai pun. Kami dulu itu komunikasi kami dengan orang tua kami itu tidak ada pakai bahasa Indonesia Pak.
1: Iya.
3: Pakai bahasa Gorontalo semua Pak.
1: Iya baik.
3: Mengenai pepati apa semua ini menada ilai. Nah, sekarang bahasa itu sudah tidak ada lagi.
1: Iya.
3: Untuk orang tua dengan anak-anak kita sekarang ini. Saya sering juga memberikan apa pembinaan di Kawa itu sang. Sering kolaborasikan bahasa Gorontalo dengan bahasa Indonesia Pak.
1: Iya,
3: karena yang menikah sekarang ini sudah umur 2000 atas lah.
1: Pak Muiz?
3: Ya, kamu. Ya.
1: Iya, Pak Muiz mungkin
3: bagaimana solusinya ini Pak? Mungkin kita bisa mengangkat guru khusus bahasa Gorontalo. Mungkin yang kolaborasi 80-an yang bisa memahami bahasa Gorontalo lagi. Kemudian bagaimana bahasa itu? Istilahnya menyusun bahasa Indonesia itu bahasa Gorontalo itu. Dulu kan masih Pak Mansur Pak Peda yang saya kenal waktu itu masih di Ikit waktu itu. Mereka yang menyusun bahasa Gorontalo itu apakah masih ada? Dan ini kan perlu juga skill keahlian dalam hal-hal yang demikian.
1: Halo Pak Muiz.
3: Terima kasih Pak Muiz. Pak Muiz.
1: Halo.
3: Ya.
1: Ya Pak Muiz, bagaimana dengan bahasa? Ya, bisa diulangi pertanyaannya Pak Muiz? Pak Zamzam bisa
3: berbicara? Bagaimana?
1: Bisa diulangi pertanyaannya Pak Muiz, bagaimana bahasa Gorontalo?
3: Iya Pak, artinya di sekolah itu harus ada guru yang
1: oke, bagaimana agar
3: mengajar bahasa Gorontalo Pak.
1: Oke, baik-baik, iya.
3: Iya.
1: Baik, silakan. Iya, terima kasih Pak Muiz. Iya, iya. Iya Pak iya. Zamzam bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Muiz, silakan. Barangkali mungkin ada perwakilan dari kantor bahasa yang mungkin diutus. Bisa jadi seperti itu ya.
4: Bisa.
1: Silakan Pak Zamzam.
4: Bisa diulang pertanyaannya Pak?
1: Iya, kalau dari Pak Muiz tadi bagaimana biar bahasa
4: Gorontalo. Bisa diulang pertanyaannya?
1: Bahasa Gorontalo ini terus terjaga agar di sekolah-sekolah itu ada guru khusus bahasa Gorontalo.
4: Ya. Betul. Jadi ini aspirasi yang memang hampir setiap sekolah itu diinginkan. Nah, ini mungkin kita mengetuk pintu dan hati nurani dari Bapak Ibu pimpinan di daerah ya, agar menyiapkan stimulus yang tepat dan juga yang cukup bagi guru di sekolah untuk mendapatkan gaji misalnya dan juga jam mengajar di sekolah itu untuk pembelajaran bahasa Gorontalo. Karena kalau itu tidak dilakukan, pasti pembelajaran atau pengajaran bahasa Gorontalo itu tidak akan profesional dan tidak akan dapat dilakukan secara baik. Karena kalau hanya diminta orang untuk mengajar tanpa ada jam mengajarnya yang terjadwal, kemudian tidak ada apresiasi yang cukup untuk para gurunya, saya yakin itu tidak akan berhasil. Jadi ini kita minta di setiap daerah, kepala daerah itu, kepala daerah dan pejabat maupun di legislatif di tingkat daerah itu membuat sistem yang memastikan bahwa pembelajaran bahasa Gorontalo itu dilaksanakan di semua sekolah dan guru bahasa Gorontalo atau guru bahasa daerah itu ada dan mereka digaji secara layak sebagaimana guru-guru yang lain dan diberikan jam mengajar yang jelas. Jadi ada kurikulum yang disediakan, kemudian ada materi dan bahan ajar yang dipakai secara merata di setiap sekolah maupun di lembaga pendidikan. Kalau ini bisa dilakukan, saya sangat optimis bahwa dalam waktu singkat bahasa Gorontalo itu akan kembali dan akan menjadi bahasa ibu. Dan akan dituturkan oleh anak-anak di lingkungan kita dan akan ramai orang berbicara bahasa Gorontalo. Jadi itu solusinya Pak. Jadi kita mengetuk pintu nih kepala daerah di setiap kabupaten, kota untuk menganggarkan penyediaan guru bahasa daerah sekaligus ada jam mengajar mereka yang terjadwal dan ada kurikulum yang tepat dan materi bahan ajar yang bagus.
1: Oke.
4: Seperti itu Pak. Iya. Jawaban saya.
1: Oke. Ya, baik, untuk Anda pendengar silakan di line telepon 082196648664 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Saya bacakan di live chat YouTube RRI Gorontalo dari Ayu Muhammad yang katanya bagaimana cara menerapkan metode belajar bahasa Gorontalo melalui gambar agar lebih menarik dan efektif. Ini kayaknya sudah di jawab oleh Lia tadi ya, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda yang mulai jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dari Fandi, assalamualaikum, sekarang sudah canggih gambar itu bisa melengkapi lewat AI atau Google Translate, mungkin kita pertimbangkan. Pak Muiz di Limboto, artinya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Lia juga, kemudian dijelaskan sama Pak Jam-Jam juga. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan masih ada waktu 082196648664 via WhatsApp dan juga melalui live chat ya. Kita akan jeda, sesaat lagi kami kembali. Tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4.
5: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu ngerasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
6: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli Puu dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
5: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
6: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
5: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload sesi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
6: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Bincang Santai pendengar. Dan sebelum saya ke narasumber, bertanya ke kedua narasumber, saya coba terima di line telepon. Ya, ada Pak Ibrahim di Limba B. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibrahim. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Pak Ibrahim, halo.
2: Iya, halo.
1: Iya. Baik, Pak Ibrahim, ada Pak Zamzam dari Kantor Bahasa, kemudian ada Lia dari Duta Bahasa. Silakan pertanyaannya Pak Ibrahim.
2: Saya tertarik dengan perbincangan ini.
1: Iya.
2: Karena kalau saya perhatikan, sistem pembelajaran di Gorontalo itu terutama ini mulok bahasa Gorontalo.
1: Iya.
2: Itu belum maksimal.
1: Oke, baik.
2: Kenapa? Karena guru yang memberikan PR kepada anak-anak sekolah itu, guru tidak tahu, murid juga tidak tahu. Mereka hanya mengandalkan buku pedoman. Sementara ada bahasa-bahasa Gorontalo sama orang tua murid, ada, tapi tidak digali. Jadi sistem pembelajaran mulok bahasa Gorontalo harus berubah. Bukan guru memberikan PR kepada murid, tapi orang tua memberikan PR kepada guru. Karena ada bahasa-bahasa Gorontalo yang mulai hilang sama orang-orang tua, itu tidak digali. Jadi ini masukan Pak. Mohon dirubah.
1: Iya.
2: Orang tua murid harus memberikan PR kepada guru. Dan guru itu tidak bisa menjawab, tanya sama kepala sekolahnya. Tidak bisa lagi kepala sekolah menjawab, ke dinas. Ada kantor bahasa. Gali. Apa arti bahasa Gorontalo ini?
1: Okay.
2: Begitu. Kalau tidak tahu, undang orang tua murid itu. Apa arti yang diberikan ini PR ini? Kami tidak mengerti. Tolong dijelaskan.
1: Oke, baik.
2: Itu, itulah sistem menggali, Pak. Kalau hanya memberikan PR sama orang tua, sama murid, loh, ada bahasa-bahasa Gorontalo yang asli, pada akhirnya itu orang tua meninggal dibawa sampai ke kubur itu bahasa Gorontalo. Dan tidak tahu lagi orang lain.
1: Oke, baik. Bisa dipahami.
2: Itu kan?
1: Baik.
2: Jadi rubah itu sistem pembelajaran.
1: Baik,
2: jangan
1: Pak.
2: Cuma itu juga.
1: Oke, baik Pak Ibrahim.
2: Dan guru-guru
1: bisa dipahami.
2: Guru-guru itu harus ubah. Harus digali itu, Pak.
1: Iya, baik, bisa dipahami,
2: karena
1: Pak. Iya, terima kasih.
2: Oke. Yang dia diketahui oleh orang tua.
1: Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi mungkin Pak Zamzam bisa menanggapi dan mungkin dari Duta Bahasa Lia bisa menanggapi juga dari pertanyaan dari Pak Ibrahim tadi yang katanya apakah sistem pembelajaran muatan lokal bahasa Gorontalo di sekolah perlu diubah begitu, jangan sampai hanya murid yang mendapat pekerjaan rumah dari guru, tetapi guru juga perlu mendapat pekerjaan rumah begitu dari orang tua berupa masukan tentang kondisi nyata penggunaan bahasa Gorontalo di rumah. Ini bagaimana seharusnya pola kerjasama antara guru dan orang tua agar pembelajaran bahasa daerah ini lebih efektif begitu. Silakan Pak Zamzam.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibrahim. Jadi ini permasalahan yang klasik karena pemilihan guru di sekolah itu tidak didasarkan atas kompetensinya. Guru yang mengajarkan bahasa Gorontalo kadang-kadang bukan dari orang Gorontalo.
1: Betul.
3: Guru yang mengajarkan bahasa Gorontalo kadang-kadang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Jadi yang dia pakai adalah modul yang ada, disuruh siswanya bertanya ke orang tuanya yang mengerjakan. Tidak ada proses belajar di kelas. Nah, itu yang akan kita perbaiki. Betul. Dan ini sudah kami usahakan. Jadi kami sudah menyiapkan sistemnya. Jadi mulai dari kurikulum, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan bahan ajar yang komunikatif itu sudah kami siapkan. Tinggal apakah pemerintah daerah nanti mau menerapkan secara holistik, karena kalau tidak percuma juga. Jadi kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan kurikulum yang baru ini agar guru nanti tidak boleh lagi guru bahasa Gorontalo itu yang mengajarkan itu bukan dari orang yang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Jadi itu wajib, salah satu syarat untuk pemilihan guru bahasa Gorontalo adalah mereka bisa berbahasa Gorontalo dan lebih bagus lagi berasal dari Gorontalo, sehingga mereka akan tahu bagaimana mengajarkan bahasa Gorontalo itu. Nah, itu nanti juga kami dalam kurikulum itu akan ada langkah-langkah untuk memberikan pelatihan kepada guru supaya tidak terjadi lagi pembelajaran yang asal-asalan di kelas. Kita akan menyamakan pola pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing lain dengan bagaimana mengajarkan bahasa Gorontalo. Jadi jangan dibedakan ya. Jadi justru harusnya pembelajaran bahasa Gorontalo itu harus lebih profesional dari bahasa Inggris, karena bahasa Gorontalo itu adalah milik kita, milik identitas kita, harus lebih kuat, lebih sungguh-sungguh kita ajarkan. Jadi jangan di sekolah itu tidak ada usaha atau tidak ada sistem yang jelas terhadap pembelajaran bahasa Gorontalo. Jadi kami dari kantor bahasa sudah menyiapkan semua sistem itu. Tinggal apakah sekolahnya, dinasnya, dan pemerintah daerahnya mau menerima dan bekerja sama dengan kami atau tidak. Itu saja sih. Dan saya yakin pemerintah daerah mau, karena kami sudah melakukan audiensi dengan semua pemerintah kabupaten kota di Gorontalo. Tinggal ini menunggu ketuk palu dari penganggarannya. Dari mana sumber penganggaran untuk guru bahasa daerah ini yang perlu kita tunggu. Kita akan tunggu. Baik. Dan sambil menunggu tetap kita akan mengimplementasikan nanti kurikulumnya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Jamjam, dan mungkin Lia bisa menambahkan atau iya.
4: Iya, sama seperti yang sudah Pak Zamzam sampaikan juga tadi, Pak Bakri, pastinya kita juga butuh kolaborasi ya dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kantor bahasa, sekolah, keluarga, dan seluruh masyarakat Gorontalo. Dan sebagai perwakilan anak muda, pastinya kami juga berusaha untuk membantu pelestarian bahasa Gorontalo melalui inovasi-inovasi yang sudah saya sampaikan tadi. Melalui membaca, mumin, belajar, dan bercerita, ini menjadi program yang kami berharap bisa menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan, khususnya untuk pembelajaran bahasa Gorontalo. Barangkali Pak Ibrahim juga menginginkan website kami ya. Betul. Untuk dapat dijadikan referensi pembelajaran bahasa Gorontalo, bisa dapat langsung mengakses laman kami. Nah, ini menjadi salah satu strategi dan cara kami juga dari Duta Bahasa Provinsi Gorontalo untuk dapat membantu ya melestarikan bahasa Gorontalo, Pak Bakri.
1: Ya, baik, luar biasa. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibahas, ditanyakan kepada kedua narasumber terkait dengan bahasa Gorontalo yang menjadi topik pembahasan kita pagi hari ini ya. Karena waktu tidak cukup, menit ke-55 saat ini dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum saya akhiri, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih buat Lia sudah meluangkan waktunya hadir di studio.
4: Iya, terima kasih.
1: Kemudian juga Pak Zamzam, terima kasih ya Pak ya, di walaupun memang suasana akhir pekan ya masih menyempatkan waktu juga bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Dan kita akhiri untuk dialog bincang santai pagi ini, peringat, dan tentunya dari perbincangan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa belajar bahasa Gorontalo ini perlu dilakukan dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan juga berkelanjutan, salah satunya melalui media gambar. Namun, pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya mengandalkan sekolah, melainkan membutuhkan juga keterlibatan keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Diperlukan juga pula evaluasi pembelajaran muatan lokal agar guru dan orang tua ini dapat saling bekerja sama dalam mengenalkan serta membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo sejak dini. Maka pendengar dan juga pemirsa, dengan demikian bahasa Gorontalo tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi tetap hidup dan digunakan oleh generasi mendatang ya. Kita akhiri bincang santai, saya Bakri Petabuka pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang untuk semuanya pendengar. Saya Aisyah bersama Anda kembali untuk hari ini dalam program Dimensi dalam Gorontalo siang ini ya, sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai, tapi perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda berada dalam sebuah lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari frasa bahasa Dayak, khususnya dialeknya Kanaitan atau Ahe dari Kalimantan Barat. Ini merujuk lagunya kepada masyarakat daerah Landak ya, karena memang judulnya Landak Barenyah. Artinya masyarakat daerah Landak itu berkumpul bersukaria, berdendang bersama. Di situ ada nasihat-nasihat di dalamnya. Bagaimana orang tua tidak harus sampai kecewa kalau anak-anaknya dengar-dengaran gitu ya. Pendengar dimanapun Anda berada, setidaknya juga kita tahu bersama Kalimantan ini penyumbang polusi asap dari karhutlah terbesar. Tapi sampai saat ini ya memang dari Satgas Daerah Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan Lahan yang ada di Kalimantan Barat, itu dari Satuan Wilayah Jajaran Polda Kalbar diinformasikan sudah berhasil memadamkan ada 43,3 hektar lahan terbakar yang tersebar di puluhan titik di beberapa kabupaten. Puluhan ya, bukan cuma satu. Jadi pemadaman lahan terbakar itu ada beberapa, ada 4 kabupaten ya, dan sudah ditangani oleh beberapa satuan tugas dari Polres, kemudian dari BPBD, TNI, Satpol PP, OPD-OPD terkait itu juga mereka turut langsung turun untuk melakukan ground check dan pendinginan di beberapa daerah yang masih terdapat asap dan baranya. Dan yang paling diharapkan adalah bagaimana kita ya, warga di sana juga bisa mendapatkan hujan, kita juga bisa dapatkan hujan. Sementara di BMKG yang ada di Kalimantan Barat sendiri, karena cukup banyak memang titik panas di sana, ada 622 titik, bayangkan ya, 622 hotspot itu terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir hingga hari Jumat kemarin. Jadi kondisi ini memang sangat berpotensi mengganggu jarak pandang asapnya di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Sementara potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Seperti dikabarkan kalau kondisi cuaca Kalimantan Barat Jumat pagi sampai siang masih berawan dan masih disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Tapi BMKG mencatat angin secara umum bertiup juga dari arah Tenggara Barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km. Ini sebagai perakiraan suhunya berada di kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius. Jadi diwaspadai potensi hujan ini bisa dapat disertai dengan petir hingga kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat tapi. Jadi nantinya indeks potensi kebakaran hutan nanti bisa dikuter apa namanya ya, bisa turun dan kategori yang ada di Kalimantan Barat ini memang kategori mudah hingga sangat mudah terbakar untuk wilayah kebakaran hutan di sana, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, Gorontalo.

Om Jahanam lewat lagunya Megat Bojo. Mencela mencele katanya. Ya, di kesempatan hari ini juga kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di wilayah Jogja. Nah, memang di sana karena ada pergantian kepala Polda, ya, sama dengan di daerah kita di wilayah Gorontalo, Polda juga sudah digantikan kepala kepolisian daerah Yogyakarta juga pun begitu. Nah, di sana itu juga dikabarkan sudah digelar penyambutan Kapolda DIY yang baru, beliau Irjen Pol Langgeng Purnomo. Ini sekaligus untuk pengantaran pejabat lama Irjen Pol Anggoro Soekartono. Sudah selesai prosesi penyambutan, dilanjutkan dengan sejumlah agenda kedinasan. Ada pisah sambut dan tentu apresiasi dari kepemimpinan dan dedikasi pemimpin lama, dan nantinya apa yang akan dilakukan oleh pemimpin baru itu terlaksana di dalam acara penyambutan dan pengantaran yang berlangsung secara hikmat, di juga turut dihadiri oleh para pejabat-pejabat utama Polda dan jajaran. Kemudian ada banyak bayangkari personil kepolisian dan bayangkari Polda DIY juga turut hadir. Pendengar dimanapun Anda berada, langsungnya kita ke sebuah daerah yang kami sajikan lagunya kali ini dari Indonesia Timur. Indonesia Timur tuh api-api ya lagunya ya, jadi bikin semangat yang pengen dengerin lagu-lagu yang sedikit menggugah gitu ya, lebih menggugah Anda untuk ikutan joget. Nih dia, kita ikuti lagu-lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur.

Salting Gila dari Randy Hussein dan ada Faris Adam. Kita harus tuntaskan sampai di sini program kita untuk kesempatan hari ini di Dimensi Dinamika Musik dan Informasi. Semuanya yang lagi menyatu hati, semoga tetap semangat untuk aktivitas di akhir pekan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betiap polima banda-banda lo habali lo hulun na lo habali uhi walia to ungut di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mau petunggu lolo iya. Mengundula awa mengota to. Tahu nubuti pamalenta provinsi malopo watulo upango utang ulalio beasiswa odek kedokteran tangala alio udila mambo utibuti ilo tanggulamai wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi program beasiswa dokter buti program po upo udaa olo pamalenta sabu owolo dokter itu hulondalo odelo donggo iilangi. Modata ta mambo uto iyo dabo dialu polongga lio to om mambo lio lo uto iyo. Biasiswa boti tanggung lio moa ami hama lomai utanggula lio ukate onggosi to unghoi ngohoi wau onggosi lo umokulia. Poile lio odeta mai lapato ulo kulia umai mokalaja to hulondalo. Program buti mai polonggalio ilangilio lo dokuteri to hulondalo. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengundulah awak mengutang to. Udong go umba-umba lo polo dulah eo die mengutani hipolulawa tahu lau alihu debo mai ohasi ni ode lo binte eno pono binte beti dila ilowan lio dabo binte beti mai po otapula lo mengutani ma wito lo umulu de lo binte beti de dila bo polu-polu tua to umai muhila pita odudata lo hasili. Dabo, walolo, mokalaja, mielo, pongola binte beti. Alihu debo olai iyo tohasi ini. Kapala lo balai besar BRMP Tohulondalo Ardi Praptono lo otanggulai, utanggula lio hilirisasi beti, palalulai olo. Mulu de lo binte, dilabo mai mopo odata botua lo binte. Dabo, mai pongola binte beti. Pohutu wolo tio alihu mo'oduhengati lapulo mongotani. Mungudulah mongotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengota to. Mamo data o ayua uma hemopo buto bone bolango. Poli boti-boti mao o ayua uilo po buto desa Sukadamai wa meranti. Petugas lo kebakaran to bone bolango muson bau lo otanggulai. To u dulu lo desa beti tatapu dongko ala-ala petulu. Didu muali patelio sabu didu oma lo damkar. Tulu ma ala-ala pototo dulu hu idu. Poli Muhammad Tair Laendeng to BPBD Provinsi lo Otanggulai to Suawa Timur uoluo uilopobu. Poli wanu to Bulango Timur bele tuau ulopobu. Pihiopo ilorikia lo damkar. Uma bantu-bantu olo BPBD. Wanu to desa Sukadamai wa to desa Meranti ma to imato lo layati modahatulu bolo umalapo. Ohilelio ode layati udi poma omomo bumobu. Udahalio tulu boti umalapo modahata umopopobu. Mungulamo ngotato donggo to habali uwali-wali to ungo di minggu mola.

mengodul awa mengota to. 1 Januari tahun talu-talu, guru P3K paru waktu mabinta olio umali guru P3K penuh waktu. Wau didu tesi olio. Guru P3K beti meluali pegawai lo pamalenta to pusat. Ikapala kantor guru wau tenaga pendidikan provinsi Hamsah Hipi lo otanggulai. Putusan dibeti ode mo aami guru P3K hama lomai upaun TK, SD, SMP, SMA, wau SMK. Malu wali pegawai lo pamalenta to pusat. Gaji utoli molo guru ma popotu uduli walo aturangi. Ode lo gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai, wau utang gula lio uang makan. Putusan ibuti dema mola Januari tahun utalu-talu bolome ponao. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengundulawa mengotak tu. Di wali kota Adhan dan Bea lo tanggulai, mamu podu tu lo buto ODP 3K paru waktu udila taati mialo dilarukunu to uhemokalaja. P3K paru waktu beti mapilala saya lio umokalaja tolim bunga lo pamalenda. Umusi mopona olo tugasi wauta ati to aturangi boli rukunu molato kalaja. Uanu bolo woluo P3K paru waktu dilata ati mialo dilarukunu molato kalaja uma berentio lio motu ude wolo aturangi. Pohilelio ODP 3K paru waktu mo ea uau mo ulinda potokalaja to umai mo mayala ianti. Pohilelio ODOPD umai aawasi mialo ima-imanto kalaja lio lo P3K paru waktu. Musimo patato kalaja lo P3K beito to umo mayala ianti. Mengulau mengutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: itu umai mopo mulo musi bilo-bilohe wolo cuaca uhemuhani ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. I guru besar to UNG Profesor Iqbal Bahwa lo otanggulai u popotu udula beti musi bibi lohe wolo cuaca dudu tulo huta wau ou wolo taluhu alihu wolo upomulo mao debo mo otoduo hasini mengatur waku tulo umopomulo palaluda samu ou wolo taluhe beti boha harapu ou wolo didi tibiopo odetamo lude lo binde Moli musi molu lawata hulau upomulolo Mutu ude wolo dudu tulo huta Boli upalalu olo beti Lawata lo upomulolo Wau uolo umo ohu ila upilomulo Boli debo otu hata lo lahu Alihu debo owalia lo hasibi Mengodulau mengotato Habali beti ya Juh Tanumaila pato Udilamu patato Maapu ode mengotato Utilala to bahasa Bolo pohileala Potunua potuhata Wau utilala tolo iya Intik bolo potunua lamai amiati ya Watia tehas di Daniel Bolo me iodu ola Po'o data Intik bo'o ditopo Watia main dopo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Pancasila
2: Payu limo
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa
2: Oinda, moto lo ea tuau
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
2: Oluo, Umanusia moto lo adili wau moto lo adabu
1: Tiga, Persatuan Indonesia
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata, lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwa pohilao duo.

Fanny Dior lewat lagunya I Need, I Love You, atau Aku Cinta Padamu. Lagi bucin ternyata ya. Yang pasti untuk keberhasilan seseorang hari ini tergantung dari niatnya juga sih. Kalau pengen berhasil, niatnya juga harus kuat, ya kan? Nah, kalau gimana kita saat ini niatnya untuk tetap memperbaiki bumi, punya niat sekecil apapun itu pasti punya nilai pahala ya di mata Tuhan. Kalaupun kita niatnya baik, ada pahala. Kalaupun kita niatnya buruk, catatannya juga adalah balasannya juga buruk nih. Ya, Anda yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Pendengar, kalau saat ini kita tahu juga es laut yang ada di kawasan Arktik itu kembali sudah mencapai di titik terendah tahunnya pada September 2026. Ada yang berdasarkan data NASA dan NSIDC, di mana air laut Arktik ini sudah mencapai titik minimum tahunan pada 12 September 2026. Mengutip dari NASA yang dirilis rri.co.id dari per 8 Oktober kemarin, luasnya tercatat sekitar 4,6 juta kilometer persegi atau 1,78 juta mil persegi. Angka ini menempatkan 2026 sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit, di mana posisi 2026 ini secara statistik pendengar menyamai tahun 2008, 2010, 2025 sebagai minimum terendah ke-10 dalam catatan satelit. Penyusutan es air laut Arktik merupakan bagian dari perubahan jangka panjang yang sudah terpantau oleh satelit sejak pengamatannya dimulai dari tahun 78. Iya, jadi luas dari Arktik secara alami ini bertambah selama musim dingin dan menyusut pada musim panas. Tapi dalam jangka panjang, jadi luas es ini terus turun dan penurunannya semakin tajam sekitar dekade 2000-an. Bahkan ada 20 musim panas terakhir, seluruhnya masuk dalam 20 catatan minimum terendah sepanjang pengamatan satelit. Artinya apa? Ya, bukan hanya musim panas, es laut pada musim dingin juga mengalami penyusutan. Pada 2026, luas es statistik menyamai 2025 sebagai yang terendah dalam catatannya. Padahal masa ini merupakan ketika es Arktik ini biasa mencapai luasan maksimum tahunnya. Para ilmuwan menyebut variasi alami seperti Arctic Oscillation turut mempengaruhi luas es dari tahun ke tahun.

Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin seringkali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah, setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap jadi negeri yang berdaulat.
2: Dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Olahraga. 2026.
3: Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Javi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama. Dan sejak saat itu, kesempatan Javi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ, kami harus melakukan serangan balik. Persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya, usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fine ha creato delle opportunità. Deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam di waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gembur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Flutterback sukses mengandalkan keunggulan Borussia, namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
3: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
4: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Tentu
4: saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xie Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we are the only class being muda. Kita punya banyak peluang. Kita lagi Persebaya punya banyak peluang. Ada yang tak kena, tapi kadang ada yang kena. Pemain belakang ada yang kena goalkeeper atau yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang rata-rata sebenarnya sudah menyebutkan jalannya pertandingan. Tapi pas dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola. Nando hanya mengambil bola dari crossing
4: ke ball on some crosses. And that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Jagar Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan Persebaya untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap bonek dan bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh,

dengan skor 2-14 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo

0: serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi depan kami akan berusaha untuk menyesatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim.
1: So happy and congrats to the team.

0: kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan, dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
1: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk

0: dari kabar Arena.net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena.net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Stephen Juwana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga bisa untuk arena ini merupakan salah satu ekosistem yang tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan agenda uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Demo, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Pokoknya, ya.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Konvensional dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
1: Iya, senang.
0: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
1: Ini Mas, ayam.
0: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?
2: Bangga,
0: bangga.
2: Bangga terus.
1: Enak.
2: Mantap.
0: Mantap.
1: Duit aku bisa disimpan.
2: Oh, duit aku bisa disimpan. Ya.
0: Enggak boros uang.
2: Ya, boros uang.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan

rasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan.

0: dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 Gorontalo.

Siang ini pendengar, memang terasa panas di luar sana. Berharap semuanya masih tetap baikkan dengan kondisi yang ada saat ini. Dari liburan Anda yang tengah Anda nikmati bersama keluarga, kami juga masih menemani suasana siang Anda dengan deretan lagu-lagu yang bisa menghibur Anda. Apa kabar yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo? Tentu juga Anda tengah menikmati beragam kuliner nih ya di rumah. Alhamdulillah kalau semuanya bisa menunjang selera Anda. Sederhana sajiannya tapi menu-menu yang luar biasa ini bisa saja tercipta karena hobi. Ya, hobi makan apa? Ayo, makannya makan seafood. Ya, udah bikin semuanya menu seafood. Kalau hobinya pada siang ini pengen yang adem-adem, bikin segar. Nah, bikin minuman atau bikin makanan yang dessert yang bikin suasananya lebih terasa nikmat di siang hari ini. Entah Anda bikin puding yang memang set bikinnya ya cepat. Ya, memang ini di tengah tingginya dinamika kehidupan modern dan adanya tren kuliner kekinian, makanya yang bikin makanan sederhana jadi lebih terasa unik gitu ya ketika Anda mau menikmatinya di rumah tanpa harus beli. Suasana siang hari ini pendengar kami masih akan sajikan dengan persembahan lagu berikut ini. Spesial nih lagi yang pengen dengerin lagunya. Ada persembahan lagunya X Japan with Tears.

lagu yang pernah dirilis tahun 1993, X Japan yang menghadirkan lagu ini. Sebenarnya nggak ada bukan tanpa alasan membuat lagu ini sebenarnya, karena ternyata dari kisah yang lahirnya lagu ini sebuah lagu story of metal. Dia bikin sebuah lagu yang menggambarkan kemarahan, kesedihan, ada trauma di dalamnya. Ketika kecil sih ceritanya yang bikin lagunya, bahwa ia pernah meninggal oleh orang tuanya kala itu berusia 10 tahun. Ya, Yoshiki ketika baru 10 tahun ditinggal mati karena bunuh diri lagi ya. Makanya itu traumanya mendalam. Kehilangan, kesepian yang mendalam, kerinduan terhadap orang yang terkasih tidak pernah kembali. Tentu ini adalah sebuah keinginan yang tanpa henti. Bukan karena anime-anime ya, sebenarnya bikin lagunya. Sekarang kan orang suka lagu Jepang tuh karena anime ya, karena film-filmnya terbawa dari animenya yang keren. Nah, sekarang mungkin Anda baru merasakannya lewat lagu ini, betapa pedih orang yang menciptakan lagu ini, menyalurkan kemarahan, kesedihan. Apalagi ketika lagu ini dinyanyikan di tahun 93, juga turut didedikasikan di tahun 97, itu untuk momen-momen terpenting pada band-band yang ada di sana. Karena ada beberapa band yang juga mungkin sudah kehilangan dari personil-personilnya untuk mengenang para rekan satu band yang sudah tiada, ya. Ini mereka lakukan atau mereka nyanyikan bersama.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Fire House with Love a Lifetime. Suasana siang Anda mungkin lebih nyaman Anda nikmati saat ini, pendengar. Dan ketika Anda menikmatinya dengan keluarga di rumah, ini terasa lebih nyaman. Keinginan Anda mungkin yang ada di dalam hati yang paling dalam, bagaimana untuk mereka ini tidak bisa mendengarkan hal-hal yang buruk. Mereka bisa mengikuti jejak-jejak orang yang baik. Dan itu adalah sebenarnya tujuan utama dari setiap keluarga. Mereka akan bisa menjadi keturunan yang lebih baik mungkin dari orang tuanya. Ya, seperti itu. Tetapi memang berbeda ketika hal ini terjadi menjadi salah satu tradisi yang ada di Jepang, yang kala itu upaya untuk mengakhiri nyawa sendiri itu sudah jadi kebiasaan di sana, karena ada satu yang mereka pegang. Ketika rasa malu itu lebih membuat orang sehina-hinanya, dan itulah yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang ada di sana. Itu satu pandangan psikologis yang akhirnya menjadikan kebiasaan atau sebuah tradisi yang akhirnya membentuk ada efek setelahnya, traumatis psikologi. Dan ini mungkin juga anak-anak yang ada di sana, orang tua, pasangan, atau anggota keluarga lainnya juga merasakan dampaknya, ya pendengar. Kehilangan orang tua atau anggota keluarga hanya karena bunuh diri, mengalami kesedihan yang paling dalam. Ada rasa kebingungan, rasa bersalah, bahkan nanya-nanya dalam diri sendiri, apa sih sebenarnya penyebab dari peristiwa ini? Padahal mereka anak-anak yang sebenarnya tidak bertanggung jawab atas keputusan orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ketika keluarga yang ditinggalkan ini pasti punya dampak, yaitu trauma, kesedihan yang berkepanjangan, rasa bersalah, stigma sosial juga pasti ada. Adanya perubahan perilaku dalam keluarga. Mungkin juga termasuk hilangnya sumber penghasilan, perubahan pola pengasuhan. Ini yang mesti dipikirkan. Kalau seandainya ini terjadi pada masyarakat kita, mestinya kita memikirkan dampak-dampak setelahnya. Apakah hanya dengan mengamankan diri setelah kita mati, dengan bunuh diri lalu kita aman? Tidak. Ini justru akan berkepanjangan. Mereka akan tidak terkonsentrasi cara berpikirnya, belajar tidur, membangun hubungan dengan orang lain. Dan mungkin dampak yang sama juga terhadap orang lain begitu. Dan tidak semua anak yang akan mengalami

dampak yang sama. Secara dukungan emosional dari orang-orang di sekitarnya juga berbeda. Entah dia dari mereka yang suka berkomunikasi, usia mereka juga ini turut mendukung dari bantuan tenaga profesional yang bisa membantu pemulihan mereka. Nah, ini yang terpenting, memahami konteks bunuh diri di Jepang, latar belakang dan kompleksnya ini seperti apa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya berharap semuanya yang saat ini kita punya satu visi aja, hidup ini untuk melanjutkan apa yang menjadi amanah. Kita teruskan lagi siang hari ini. Ini ada yang pengen dengerin lagunya nih, Hitomi no Junin, ya kan? Oke, apa remasternya ya? Kita dengarkan dulu satu persembahan berikut ini, pendengar. Juga mungkin ini dalam hal karakter penyanyinya juga masih dari Jepang. Kita akan dengarkan bersama.

0: 101,8 MHz Lark and Shell. Hitomino Junin. Ya, itu ketika lagunya dibawakan dengan suasana hati yang benar-benar dalam, dapatnya ya gitu. Iya. Dia bercerita mengapa aku harus ada di sini. Sementara pilihan-pilihan lain banyak. Tapi ternyata memang aku hanya ingin melihat warna-warna yang indah dengan bagaimana saya harus mendapatkan keindahan itu dengan menyelami matamu. Cie, dalam ya. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan teruskan. Bung Romi Nensa, terima kasih. Bye-bye. Ya, juga ketika sudah mendapatkan keberhasilan di satu sisi saat ini, ada yang masih mikir-mikir dulu ya. Kita berharap Anda di rumah ini masih memikirkan juga kalau nantinya seperti apa yang sudah dibuat hari ini, dampaknya terutama khusus untuk anggota keluarga di rumah. Jadi memang hidup gak harus sendiri mikirin diri sendiri. Ya, toh kalau akhirnya kita mesti mengupayakan yang terbaik dulu untuk diri kita sendiri, pikirkan dampaknya untuk siapa.
1: Esensi buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun

kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan. Penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dhani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 MHz. Masih untuk Anda di siang hari ini dalam program Gorontalo siang ini. Kita sedikitnya mengulas akan sebuah cerita drama Korea di mana drakor ini berjudul Between Steps yang resmi tayang perdananya di

5 Oktober 2026 melalui ini dan Disney Plus. Serial romantisnya ini dibintangi Choi Young-woo dan Kim So-hyun sebagai pemeran utama. Ada kisah yang menarik, mungkin bisa kita ambil. Karena dia berpusat pada, ceritanya berpusat pada Park Min-jae, seorang mantan perenang yang kehilangan kaki kanan itu akibat penyakit. Lalu ia ketemu dengan Im Yo-jin, seorang mahasiswa tekstil dan busana yang kebetulan itu lagi cari jalan baru setelah sebuah insiden yang menghambat kelanjutan studinya. Nah, Min-jae lalu meneliti robotika, sedangkan Yu-jin mulai menekuni bidang yang sudah kehilangan arah pendidikannya. Pertemuannya mereka berdua ini di laboratorium penelitian robotika yang akhirnya ini perlahan-lahan membawa sebuah perubahan dalam kehidupan yang punya tujuan masa depan untuk keduanya. Nah, di sini robotika tidak hanya berkembang untuk kebutuhan industri, tapi di sini menawarkan solusi bagi penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas. Yang kita tahu di awal tadi, Park Min-jae, seorang perenang yang kehilangan kaki, dan jadi dia mencoba membuat sebuah robot untuk menopang kehidupannya dia yang sudah kehilangan kaki. Jadi teknologi ini dapat membantu meningkatkan mobilitas, mendukung pemulihan fungsi tubuh, juga membuka kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan kerja. Dalam penerapannya, di mana teknologi robotika ini dapat menyesuaikan latihan berdasarkan kemampuan dan perkembangan dari kondisi penggunanya. Di sini ada penyesuaian yang bisa bantu pasien menjalani latihan secara bertahap sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, pendengar, memang dalam hal teknologi robotika yang kini realitasnya sudah terhubung dengan virtual bisa mendukung rehabilitasi pasien dengan gangguan gerak. Dan inilah yang disebut dengan pendekatan yang memungkinkan pasien berarti menggerakkan anggota tubuh melalui simulasi, dan ini dirancang untuk membantu yang namanya proses pemulihan secara bertahap. Salah satu penerapannya adalah Exer Game, yaitu latihan fisik yang dikemas dalam sebuah bentuk permainan digital interaktif. Wah, bagus nih ya. Jadi sistemnya bisa merespon gerakan penggunanya hingga pelatihan rehabilitasi lebih menarik sekaligus membantu melatih kemampuan motorik pasien. Jadi penyintas stroke bisa mengalami gangguan fungsi fisik maupun kognitif yang akhirnya ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Jadi mungkin melalui rehabilitasi robotika, pasien bisa berpeluang melatih kembali kemampuan gerak dan pendampingan tenaga kesehatan. Jadi robotnya yang dalam film atau drakor ini, robotnya dikendalikan dari jarak jauh. Teknologi robotik ini dikarenakan pada tubuh yang menawarkan dukungan dikenakan pada tubuh yang butuh dukungan bagi pekerja. Ada manfaat yang cukup banyak dalam hal ini. Pengembangan robotika tentu berorientasi pada kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi bukan sekedar kecanggihan perangkat ya, tapi ini adalah dukungan akses. Dan apalagi kalau misalnya biayanya terjangkau serta lingkungan kerjanya yang inklusif, ini bisa menentukan bagaimana robotik ini bisa bermanfaat bagi penggunanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sampai di sini. Jumpa kita di siang hari dalam program Gorontalo siang ini. Berikutnya

orang itu tentu memiliki hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tentu itu juga sebagai kewajiban kita menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bersama.

0: semua dengan senang hati menantikan kapan beroperasinya SPPG Desa Kulamaya Selatan.
1: Dan silakan dilanjut.
0: Dari 6 KPM ini terdiri dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMK.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Ini adalah Warta Siang selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri Mnono.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini. Pendengar, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mendapat sambutan antusias dari masyarakat Desa Dulamoyo Selatan. Layanan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Desa Dulamoyo Selatan Usman Sauridi mengatakan kehadiran SPPG menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, terutama bagi anak-anak di wilayahnya. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap kehadiran layanan tersebut menunjukkan besarnya harapan agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat secara langsung kepada warga. Ia berharap pelaksanaan program SPPG dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas makanan, kebersihan, serta kecakupan gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat.
1: Terima kasih, Pani, untuk respon masyarakat selaku penerima manfaat SPPG ini ada, dan semua dengan senang hati menantikan kapan beroperasinya SPPG Desa Dulamoyo Selatan. Dan dari 6 KPM ini terdiri dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMK, ibu hamil dan ibu menyusui untuk pencegahan dini stunting. Jadi satu SPPG Desa Dulamoyo Selatan penerima 6 KPM ini sekitar 468 sekian.
0: Selain mendukung pemenuhan gizi, keberadaan SPPG juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat setempat, termasuk pelaku usaha dan pemasok bahan pangan lokal apabila kebutuhan operasional memungkinkan. Usman Sauridi menegaskan pemerintah desa siap mendukung pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan dapat berjalan tertib dan menjangkau sasaran sesuai ketentuan. Bahasa Gorontalo merupakan salah satu identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya di tengah perkembangan zaman. Pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam membiasakan penggunaannya di lingkungan sehari-hari. Keluarga dan satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memperkenalkan bahasa Gorontalo kepada anak-anak sejak usia dini. Pembiasan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahasa daerah tetap dikenal dan digunakan oleh generasi penerus. Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026, Nurlia Herman, menilai keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Gorontalo.
2: Bahasa merupakan identitas kedaerahan kita ya, khususnya bahasa Gorontalo. Dan bahasa bisa tetap hidup ketika terus digunakan, dipahami, dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan anak-anak menjadi bagian dari keberlanjutan dari pelestarian bahasa Gorontalo. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat penting kita gaungkan dan terus kita lakukan kepada anak muda sejak usia dini juga pastinya untuk dapat membiasakan. Karena tantangan hari ini membiasakan ya penggunaan bahasa Gorontalo di ruang lingkup, entah di keluarga atau di satuan pendidikan. Nah, hal ini yang harus kita carikan strategi, cara untuk bisa tetap mewariskan bahasa Gorontalo kepada anak-anak.
0: Pelestarian bahasa Gorontalo menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya daerah. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu bentuk pelestarian yang dapat dilakukan masyarakat. Pewarisan bahasa kepada generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungannya. Dengan demikian, bahasa Gorontalo tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Gorontalo. Pendengar, rasa saling menghargai dan menghormati di antara sesama akan memperkuat sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Sikap toleransi tersebut dapat diwujudkan melalui cara memberi kesempatan kepada para pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Toleransi umat beragama merupakan pengakuan martabat manusia yang memiliki hak dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan hal ini menjadi suatu kewajiban antara sesama dalam menghormati hak orang lain dalam kehidupan bersama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Gorontalo, Rijan Adam, mengemukakan sikap saling menghargai tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai tindakan yang sederhana, seperti memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Selain itu, antara sesama pemeluk umat beragama agar mengedepankan toleransi melalui sikap menghormati pada peringatan hari-hari besar keagamaan. Diharapkan dengan sikap toleransi tersebut tetap dilakukan kerjasama antara satu dengan lainnya tanpa membedakan agama dan kepercayaan.
4: Sesungguhnya toleransi antar umat beragama itu sebagai pengakuan terhadap martabat setiap kita manusia. Setiap orang itu tentu memiliki hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tentu itu juga sebagai kewajiban kita menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bersama. Jadi sikap paling menghargai itu dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti memberi kesempatan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah, menjaga ketenangan ketika berlangsung kegiatan keagamaan misalnya, menghormati hari-hari kebesaran keagamaan, dan juga tentu untuk ketika ada tetangga misalnya tanpa membedakan agama dalam bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan.
3: Sejana ada menambahkan, pada prinsipnya sikap toleransi melalui upaya untuk menahan diri dari berbagai hal yang dapat menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, seperti ujaran kebencian dan diskriminasi. Berbagai prasangka yang kurang baik tentu akan mencederai terjalinnya kerukunan umat beragama selama ini.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Saudara mahiri warta siang berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jelang informasi pertama. Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
1: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
0: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
2: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
0: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang.

0: Dinas Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan atlet yang akan diturunkan di Kejuaraan Nasional Kejurnas 19 Oktober 2026 di Jakarta. Kejurnas kali ini Pertina Provinsi Gorontalo menurunkan 3 atlet, 2 putra kelas 46 kg dan 57 kg serta 1 atlet putri turun di kelas 51 kg. Pelatih tinju Pertina Gorontalo Jerry Hortman kemarin menyampaikan saat ini ketiga atlet tersebut tengah mengikuti pemusatan latihan fokus pada peningkatan kondisi fisik, teknik, dan mental bertanding. Ia optimis dengan kerja keras dan disiplin selama masa persiapan, tiga atlet yang akan diturunkan nanti mampu memberikan penampilan terbaik dan menyumbang medali.
1: Persiapan atlet ini kami akan persiapkan secara matang. Itu atlet yang kami persiapkan itu satu putri dan dua putra. Kalau berbicara tentang target, kami bertarget untuk dapat medali. Kita sudah menggodok fisiknya supaya di dalam pertandingan dia memang betul-betul siap. Harapan kami dalam membawa atlet ini supaya mendapat hasil yang maksimal.
0: Jerry menjelaskan untuk meningkatkan kualitas dan kekurangan atlet, pihaknya memprogramkan latihan melalui sparring partner internal. Ikutsertaan Gorontalo di Kejurnas kali ini sangat penting untuk menambah pengalaman tanding, terlebih tahun 2027 akan diselenggarakan Prapon sebagai ajang seleksi menuju PON 2028. Kejurnas kali ini menjadi panggung krusial bagi petinju Gorontalo untuk membuktikan kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Persaingan di Kejurnas dipastikan bakal ketat mempertemukan petinju terbaik dari seluruh Indonesia.

0: Gorontalo terus melahirkan atlet sepak takraw potensial yang mampu menembus tim nasional di Indonesia. Laporan Andi Sanga. Sepak takraw hingga saat ini masih menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih prestasi di berbagai ajang, baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia, dalam mempertahankan berbagai prestasi dan citra sepak takraw Indonesia di dunia internasional. Tim kepelatihan bersama organisasi olahraga terus membenahi proses seleksi atlet, termasuk meningkatkan pola latihan. Di sisi lain, pembinaan atlet muda berbakat juga terus dilakukan untuk mendukung regenerasi atlet Indonesia di masa mendatang. Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang rutin mengirimkan atlet sepak takraw untuk memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang olahraga bergengsi, juga diharapkan terus meningkatkan pembinaan atlet. Pelatih Timnas Sepak Takraw Indonesia Noli Husain mengatakan, kriteria atlet yang dipilih untuk mewakili Indonesia dalam berbagai ajang kini tidak hanya dituntut memiliki keterampilan bermain dan kondisi fisik yang baik, tetapi juga postur tubuh yang tinggi. Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam proses pembinaan dan regenerasi atlet sepak takraw di Gorontalo ke depan.
1: Sepak takraw adalah cabang olahraga yang selalu berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Nah, apa harapan kami adalah bagaimana sepak takraw di Gorontalo ini terus melahirkan regenerasi-regenerasi yang potensial untuk masuk tim nasional Indonesia. Bukan hanya teknik, bukan hanya fisiknya bagus, tetapi ada salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia hari ini adalah di lini tekong membutuhkan postur tubuh yang tinggi. Kenapa ini kita butuhkan? Karena secara biomekanika, atlet yang tinggi dan memiliki fisik yang bagus, kemudian teknik melakukan servis yang bagus, maka ketajaman servis dalam mencari poin itu sangat terbuka.
0: Dengan proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Gorontalo diharapkan terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Harapannya, Gorontalo tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah pemasok atlet sepak takraw nasional, tetapi juga terus berkontribusi dalam mengharumkan nama negara dan daerah di tingkat internasional.

0: Peran masyarakat khususnya orang tua sangat dibutuhkan dalam mengembangkan cabang olahraga taekwondo ke depan. Dukungan masyarakat khususnya orang tua sangat membantu dalam mencapai prestasi melalui cabang olahraga taekwondo. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Keterlibatan masyarakat khususnya orang tua sangat dibutuhkan dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan prestasi olahraga di Provinsi Gorontalo ke depan. Khusus pengembangan cabang olahraga taekwondo, pihak pengurus cabor tersebut senantiasa telah melakukan kerjasama dengan orang tua. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Umum Taekwondo Gorontalo Muhammad Nasaru mengemukakan kolaborasi dengan masyarakat dalam hal ini orang tua sangat penting dalam mengembangkan cabang olahraga ini. Meskipun disadari pengembangan cabang olahraga ini membutuhkan biaya yang cukup besar, namun dengan adanya kerjasama dengan orang tua, permasalahan anggaran tersebut dapat diatasi. Dikatakan pelaksanaan kegiatan untuk cabang olahraga taekwondo umumnya ditangani dengan keterlibatan orang tua yang anaknya terlibat langsung pada olahraga ini.
2: Lalu kemudian kita juga kemarin di bulan September ya, kita ada mengikuti kejuaraan di Luk Open Tournament Luk Banggai. Itu juga tidak ada bantuan dari siapapun, tapi itu ada murni dari masing-masing dojang, masing-masing orang tua, sehingganya kami dengan peserta kurang lebih 100 lebih kita mengikuti itu, alhamdulillah kita punya hasil luar biasa. Kita mendapatkan juara satu umum di festival, juara dua umum di kategori prestasi. Sehingganya untuk memastikan, memberikan harapan kepada orang tua dengan kegiatan-kegiatan itu.
1: Dikatakan dengan adanya prestasi yang telah diraih di berbagai turnamen kejuaraan tersebut, membuktikan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memotivasi anaknya berprestasi. Bahkan dengan adanya kejuaraan yang diselenggarakan tersebut, membuat para pelatih dan orang tua lebih bersemangat mendukung anaknya.

0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus optimalkan persiapan event sepak takraw skala provinsi yang rencananya digelar awal November 2026. Event tersebut disiapkan sebagai wadah bagi atlet muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga sepak takraw di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas kepada RRI menyampaikan persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek penyelenggaraan tetapi juga melalui pembinaan atlet di tingkat kecamatan. Pembinaan tersebut terus berjalan untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet yang memiliki potensi mengikuti event sepak takraw tingkat provinsi.
1: Di Bone Bolango sendiri insya Allah di APBD perubahan ini kita melaksanakan event yang skalanya lumayan, tapi kita ambil skala provinsi yang akan dilaksanakan di Gor Okinawa di Suawa. Perkirakan kita itu di bulan November, awal November atau sudah berjalannya APBDP, Tora akan mau melaksanakan event kegiatan takraw dengan adanya pengurus baru itu. Secara keseluruhan kita sudah, kalau memantau kita pantau sekarang tetap berjalan di setiap kecamatan. Insya Allah tahun depan juga programnya PSDI Bone Bolango itu insya Allah berbagi sarana-prasarana. Insya Allah itu bisa tercapai.
0: Dengan persiapan yang dilakukan dari tingkat kecamatan, pemerintah daerah berharap atlet tidak hanya menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan membawa nama baik daerah. Event sepak takraw tingkat provinsi Gorontalo ini juga diharapkan menjadi ruang bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet dari daerah lain.

0: Suryadi Antuli terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo periode 2026-2031. Suryadi Antuli yang juga sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo ini terpilih sebagai ketua setelah seluruh peserta musyawarah Provinsi Pertina Gorontalo menyatakan dukungan terhadap dirinya sebagai calon tunggal. Usai musprok, Suryadi Antuli menyampaikan komitmennya memperkuat sinergitas baik internal Pertina Provinsi dan Kabupaten Kota maupun sasana dan lebih penting dengan pemerintah daerah dan swasta. Di bawah kepemimpinannya, program pembinaan tidak hanya fokus pada latihan, tetapi juga dibarengi dengan kejuaraan atau event tingkat lokal.
1: Ke depan, insya Allah, saya selaku ketua yang dipercaya bisa mengembangkan olahraga Pertina di tahun-tahun berikut. Dan tentu program jangka menengahnya, jangka pendeknya ini, kita untuk mempersiapkan kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini dan kegiatan atau kejuaraan lainnya. Untuk jangka menengah, kami akan membenahi seluruh pengurus dan insya Allah kita akan membenahi juga atau membentuk ketua-ketua yang ada di beberapa kabupaten yang belum terbentuk. Dan untuk jangka ke depan, jangka panjangnya insya Allah kami akan berupaya bagaimana caranya olahraga Pertina ini atau tinju ini nasional ini bisa bangkit seperti cabur-cabur lain.
0: Suryadi mengungkapkan untuk menciptakan atlet berprestasi tidak hanya berorientasi pada atlet senior tetapi harus dimulai dari atlet usia dini. Pembinaan atlet usia dini ini sangat penting sebagai regenerasi jangka panjang tetapi pembinaannya harus berkelanjutan. Selain itu pembinaan pelatih dan wasit juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas atlet tinju Gorontalo sehingga mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat nasional. Suryadi Antuli sebagai ketua terpilih selanjutnya akan menyusun kepengurusan Pertina Provinsi Gorontalo sekaligus merumuskan program kerja organisasi.

0: KONI Provinsi Gorontalo terus mendorong regenerasi atlet sepak takraw Gorontalo agar mampu melanjutkan prestasi sekaligus menembus tim nasional Indonesia. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Raihan Dato bersama PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu.
1: Pak Yakob, ini seperti yang kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini turut berpartisipasi dengan mengirimkan beberapa atletnya, atlet sepak takraw di beberapa kompetisi mewakili tim nasional Indonesia seperti di Olimpiade kemarin. Bagaimana soal regenerasi atlet sepak takraw di Provinsi Gorontalo saat ini, khususnya untuk menyiapkan atlet yang dapat menembus tim nasional Indonesia ke depan?
2: Ya, pertama kita Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada cabang sepak bola Gorontalo menghasilkan prestasi yang untuk membanggakan kita Gorontalo. Jadi memang ini bukan perhatian semua dari pemerintah daerah, teman-teman di DPR provinsi. Bagaimana caranya? Karena di Gorontalo itu banyak usaha atau pihak ketiga yang mampu membayar acara-acara dalam rangka pembinaan para atlet kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah beliau kita lakukan bersama dengan yang ini, kita punya perhatian tersendiri untuk para cabur-cabur yang berprestasi membawa nama Provinsi Gorontalo.
1: Ya, Pak Yakob, ini dari KONI Provinsi Gorontalo sendiri melihat apakah sudah ada pemetaan atlet-atlet muda yang berpotensial dari tingkat pelajar yang diproyeksikan untuk masuk ke pelatnas nanti, Pak?
2: Kalau patro kita Gorontalo ini banyak atlet kita yang sudah ada yang bermain dulu. Dan mudah-mudahan kalau kita punya prestasi karena takro prestasi ini kita perhatikan, insya Allah kita akan betah Gorontalo dan akan punya kemana-mana. Ini yang perlu kita perhatikan dari sekarang supaya para atlet yang kita akan kita lakukan pembinaan ke depan nanti itu butuh perhatian kita semua. Saya berharap kita semua dan DPR Gorontalo, mari kita sama-sama bagaimana caranya para atlet-atlet muda kita ini kita siapkan untuk menghadapi event-event kemudian hari.
1: Baik, Pak Yakob, ini sudah sejauh mana koordinasi bersama Pengprov PSTI melakukan pembinaan atlet usia muda sebagai calon penerus atlet sepak takraw yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, Pak?
2: Intinya di situ, Gorontalo itu banyak para atlet-atlet yang dari yang muda sampai yang sekarang itu sudah disiapkan oleh mereka. Tapi kembali ke kita semua, kembali ke dari perhatian kita semua. Kalau ini punya perhatian para atlet yang kita bina selama ini, mungkin itulah menjadi harapan kita semua menjadi atlet yang terbaik yang kita harus siapkan untuk para event-event berikutnya.

Demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri M. Penurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

sponsor peringkat prosotera di Gorontalo dimanapun anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Anda bersama saya Yusri. Kita awali untuk kebersamaan di sore ini dalam segmen LDR lagu dan request 100% Indonesia. Kalau hari Sabtu weekend gini LDR-nya spesial gitu ya. Anda bebas request tapi masih dalam rule satu aturan yang berlaku ya. Jadi lagunya yang main di tahun 90-an sampai di tahun 2026 hari ini. Cara gabungnya juga masih sama, di telepon di 08219664864 dan 08225996832. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

0: Kita ke telepon LDR, halo.
1: 100% Indonesia, Kak Yusri.
0: Halo juga dari?
1: Dengan Kak Harnusi di Bualemo.
0: Pak Kahar mau lagu apa?
1: Boleh saya lagu Nopia Klopaking, Asmara, itu kan 90-an.
0: Asmara, oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Yusri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, LDR, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, Indonesia.
0: Oh maaf nih.
2: Iya.
0: Mau lagu apa?
2: Pencarian Senata bisa masuk formal.
0: Judulnya yang mana?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Sebentar ya. Hati yang luka. Itu tahun 87, oh, maaf Mi.
2: Oh, iya.
0: Kalau tahun 90
2: yang
0: iya, 90 ke atas. Mau Betaria yang mana? Betaria enggak ada Betaria ada. Yang 90-an.
2: Oh,
0: iya. Yang mana?
2: Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari Tak Bersayap. Sebentar ya. Bidadari Tak Bersayap. Anji ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi, halo. LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Yusri.
0: Halo juga.
3: Dari Ibu Rastin di Sidomulyo.
0: Mau lagu mana?
3: Lagunya dari Ahmad Albar.
0: Judulnya?
3: Tanggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Sebentar ya. Panggung Sandiwara Ahmad Albar ya. Oke, terima kasih Bu Rostin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu ya. Novia Kolopaking, Anji Drive sama, oh enggak si Drive dia ya, Anjinya solo gitu ya, sama lagunya Ahmad Albar ya. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Peringat kita kembali lagi untuk LDR Lagu dan Request 100% Indonesia sore ini di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk Anda yang mau request lagu. Halo LDR. LDR, halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Dari siapa, di mana? Suaranya kecil sekali. Lagi mendengarkan pengumuman apa ini? Takjiah atau?
2: Halo, Kak Yusri.
0: Ya, siapa ini?
2: Ibu Lis.
0: Ibu Lis, saya lagi ada di tempat takjiah.
2: Ada di pembinaan.
0: Oh, oke. Okay. Lagu?
2: Boleh, Mbak.
0: Iya, lagu apa?
2: Yang
0: lagu apa?
2: Ada lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, makasih
0: Pak
3: Yusuf. Halo LDR. 100% Indonesia.
0: Iya, Pak
3: dengan
0: Wardi.
3: Dengan Pak Wardi di Filamota. Iya, Kak Yusri.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Hijau Daun, Cobalah.
0: Cobalah?
3: Iya.
0: Bentar. Oke, terima kasih Pak Wardi.
3: Sama-sama, insya Allah Kak Yusri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penelpon berikutnya, LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Ibu Nelly.
0: Mau lagu apa?
1: Otopia, hujan.
0: Hujan, sehujan Pak kamu?
1: Mau minta hujan, mafalodulahi.
0: Oh, soalnya di Gorut itu kalau tidak salah sehujan
1: Insya Allah.
0: Insya Allah semua tak terus-terus kamar, iya betul. Oke, terima kasih Bu Nelly. Waalaikumsalam. Kita ke lagunya Mayang Sari dulu, disusul lagunya Hijau Daun, nanti terakhir ada lagunya Utopia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kita kembali lagi untuk LDR di sesi berikutnya. Silakan pendengar di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Untuk anda yang mau request lagu, bebas lagu apa aja yang jelas masuk di playlist kami tahun 90-an sampai 2026, silakan di request ya. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dari Cokro.
1: Dari siapa?
0: Dari Cokro.
1: Dari Cokro?
0: Asna.
1: Ibu Asna mau lagu apa?
0: Maryam Bellina boleh?
1: Maryam Bellina kayaknya 80-an Ibu Asna. Kita main di tahun 90-an ke atas.
0: Baru.
1: Baru apa? Masa Teh Yusri yang mama nyanyi?
0: Teh Yusri saja yang pilih.
1: Ah, saya yang pilih. Mau cewek atau cowok?
0: Cewek.
1: Cewek, Kris Dayanti mau.
0: Oh iya.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih Kak Yusri.

0: Salam. Dari siapa?
1: Ibu Ia, boleh mas?
0: Ibu Ia, mau lagu apa?
1: Lagu dari Pena Biru yang judulnya Hidup Masa Bahagia Bahagianya.
0: Lagu siapa?
1: Dari Pena Biru.
0: Tenda Biru?
1: Pena.
0: Oh, Tena. Pena atau Tena? Pena. Pena Patuluti.
1: Pena Biru judulnya Hiduplah Sebahagia Bahagianya.
0: Hiduplah sebahagia. Belum masuk di kita itu Ibu Ia. Ada yang lain?
1: Kalau Triswaka yang judulnya Hebat Ibu, udah masuk belum?
0: Kayaknya Ibu ini Ibu Ia ini penggemar lagu-lagu YouTube gitu ya.
1: Gitu deh.
0: Triswaka yang mana? Judulnya apa?
1: Batnya seorang ibu, udah pernah Ibu Ia request di sini kok itu lagu.
0: Oh iya. Triswaka. Sebentar ya, saya lihat dulu. Soalnya Triswaka. Jangan-jangan ada di folder teman-teman lagi ini Triswaka.
1: Bosolar ini Kak Yul Triskira, Bosol Yulang.
0: Apa?
1: Itu lagu kira kalau tidak mudah apa?
0: Iya. Tante taruh di mana?
1: belum ada ya?
0: Saya belum yang dapat ini, masih baca cari dia.
1: Kok masih terputar-putar, baru bilang poli it.
0: Tibo yang muncul ke trio macan.
1: Astaga.
0: Yang lain, Jo.
1: Tolong diganti saja kayu siang.
0: Oke, okay, boleh.
1: Paling sampai akhir menutup mata.
0: Oke. Okay.
1: Jangan wolopol itulah aku ya.
0: Ah, kalau menutup mata ada.
1: Ya oke okay, Kak Yus.
0: Okay.
1: Saya terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi LDR halo. Oke, LDR halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: LDR, waalaikumsalam.
1: Dari Republik Indonesia, turun tahu.
0: Siapa di mana?
1: Iya, Pak.
0: Dari siapa di mana?
1: Dari Pamuksin di Limboto.
0: Pamuksin di Limboto, mau request lagu apa?
1: Niki Ardila masih ada.
0: Niki Ardila yang mana?
1: Itu yang waktu itu yang terpopuler waktu itu.
0: Saya tidak tahu yang terpopuler ini. Banyak loh, Pak Muksin.
1: Iya, biasa kan waktu itu yang Niki Ardila ke lagu yang terpopuler waktu dia masih di SMA.
0: Banyak sekali loh, Pak Muksin. Pak Muksin mau yang mana?
1: Tidak lupa.
0: Oh, oke. Okay. Saya pilihkan saja ya, kalau begitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, terima kasih ya.
1: Yuk.
0: Ya.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin seringkali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

51 menit saat ini dari jam 3, pendengar, kita harus segera menyudahi untuk kebersamaan di sore hari ini dalam lagu dan request LDR 100% Indonesia. Sampai bertemu di besok dan setiap hari ya, kecuali hari Selasa kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, selepas ini ada obrolan menarik dengan tema pendidikan, tetap bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada serta pemirsa RRI Net. Selamat sore untuk Anda yang barusan gabung atau juga sudah sedari tadi bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz. Bersama saya Yusri, untuk hari ini kita di hari Sabtu untuk tema pendidikan kita akan membahas topik terkait keteladanan guru, fondasi etika dalam dunia pendidikan. Pendengar, pendidikan bukan sekadar proses mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga tentang bagaimana membantu karakter, menanamkan nilai-nilai moral, dan membangun perilaku yang baik, di mana dalam proses ini guru punya peran penting sebagai pendidik sekaligus juga teladan yang dipanuti gitu ya oleh murid-muridnya. Sikapnya, ucapannya, tindakannya ini memengaruhi cara siswa berpikir serta berperilaku. Namun dinamika hubungan guru dan siswa saat ini menghadirkan tantangan tersendiri, di mana kedekatan yang terbangun di lingkungan sekolah memang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, tetapi kedekatan ini perlu juga tetap disertai adanya batasan-batasan etika, kemudian rasa saling menghormati, candaan yang melampaui batas, perilaku yang tidak sopan, bahkan perundungan terhadap guru. Ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter dan penanaman rasa hormat juga perlu terus mendapat perhatian kita. Ini selaras dengan menyongsong peringatan Hari Guru Nasional tahun 2026 yang harapannya momentum ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk menghargai jasa para pahlawan tanpa tanda jasa ini, tetapi juga untuk merefleksikan kembali peran dan tantangan guru kita hari ini dalam mendidik generasi muda. Untuk itu kita akan bincangkan ini dengan beberapa narasumber kami yang sudah bergabung di sambungan virtual Zoom sore ini. Kita perkenalkan satu persatu, ada Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo, Bapak Hamzah Hippy STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hamzah.
1: Sore, Bapak. Ya. Ya, suara saya kedengaran?
0: Terdengar dengan jelas, Pak Hamsa. Kemudian ya, kita juga perkenalkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tibawa, Bapak Ahmad Sudir Umar, SPD, MPD. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak ya. Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya salah satu guru berprestasi di tingkat nasional tahun 2019. Ada Bapak Dr. Zefrin, MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zefrin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sudir, Pak ya. Kepala.
0: Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Ini bicara soal topik yang kita akan coba bedah ya, istilahnya seperti itu. Bicara soal keteladanan guru, kemudian juga keberimbangan antara profesi dengan etika dalam dunia pendidikan yang bersinggungan erat dengan siswa-siswi yang hari ini dalam tanda kutip saya menyebutnya sudah cukup lancang gitu ya, bahasanya seperti itu. Apakah memang seperti itu yang terjadi hari ini, atau memang berubahnya stigma pandangan siswa dengan guru terkait kedekatan emosional yang mereka bangun? Apakah memang seakrab itukah? Saya langsung ke Pak Hamzah terlebih dahulu sebagai Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo. Inikah tantangan yang kita hadapi guru-guru hari ini? Kedekatan yang dibangun antara guru dengan para siswa, gapnya sudah tidak ada jarak lagi, sehingga dalam tanda kutip boleh dibilang terkadang-kadang lancang gitu istilahnya seperti itu. Apakah memang seperti itu atau memang ini tantangan yang dihadapi Pak Hamzah?
1: Ya baik, terima kasih. Di kami di Hari Guru ini kebetulan bakal kita ada namanya apresiasi GTK atau namanya GTK transformatif dan GTK dedikatif. Mm-hmm. Antara guru dan siswa ini kan kita ada namanya pembelajaran mendalam, Bapak. Pembelajaran mendalam itu satu program prioritas kami, bagaimana si gurunya dengan si murid itu bisa saling joyful. Artinya pembelajaran sudah menyenangkan. di salah satu dari prinsip pembelajaran mendalam. Jadi ada bermakna, kemudian kita bagaimana kita bisa meaningful dan sebagainya, sehingga pada saat di joyful itu antara si guru yang mengajar ini si siswanya tidak ada keraguan atau ketakutan atau ada gap di antara guru dan siswa, mereka bisa saling kolaborasi. Apalagi kita kan sudah ada pembelajaran STEAM. STEAM ini antara si gurunya dengan si muridnya, mereka bisa mencipta sesuatu yang barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi kita ada si guru mengajarkan tentang tantangan apa yang mereka hadapi di sekolah, salah apa yang mereka hadapi di lapangan. Dari tantangan itu bisa dicari solusinya. Nah, solusinya itu kita ada namanya pembelajaran STEAM, sehingga ini merupakan satu solusi bagaimana si guru dengan siswa ini bisa saat terlibat dalam suatu proyek-proyek kecil. Misalnya mereka membuat jembatan mini yang dalam bentuk barang-barang bekas yang ada di sekitar sekolah. Kemudian mereka juga bisa mencipta di misalnya pembelajaran fisika atau pembelajaran kimia, bagaimana larutan itu bisa mereka buat sederhana mungkin, sehingga bisa sesuatu yang menarik untuk di pembelajaran ada di kelas. Seperti itu yang kami dari Kantor Guru Tenaga Pendidikan, Bapak.
0: Ya, tapi sejauh ini adakah mungkin beberapa masukan gitu dari para guru terkait hari ini kan guru dituntut lebih atraktif gitu ya dengan metode pembelajaran yang baru gitu ya, dan juga dengan konsep yang seperti Pak Hamsa sampaikan tadi, harapannya adalah joyful gitu, tidak ada lagi gap antara keseganan antara guru dengan murid, tapi batasannya itu tetap harus ada gitu. Artinya kita tidak boleh dalam tanda kutip akan kebablasan gitu, joyfulnya kebablasan, sehingga sudah tidak ada lagi jeda gitu antara bagaimana berkomunikasi antara orang yang lebih tua, antara guru dengan murid, siswa, dan sebaliknya gitu. Inikah yang terjadi hari ini, Pak Hamsa?
1: Iya, baik. Untuk kami sebagai Kantor Guru Tenaga Pendidikan, kebetulan kita ada namanya Satgas Perlindungan Guru. Nah, di Satgas Perlindungan Guru ini si gurunya itu bagaimana dia bisa belajar lebih nyaman di dalam kelas, tidak ada gugatan atau komplain dari orang tua dan sebagainya. Biasanya kan kalau misalnya guru berbuat salah, komplainnya kan biasanya langsung ke APH, alat penegak hukum ya. Nah, sekarang kita sudah punya namanya Satgas Perlindungan Guru. Kebetulan saya sebagai koordinator, kemudian untuk satgasnya, kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga ada satgas. Jadi kalau si gurunya dengan sudah ada Satgas Perlindungan Guru, dia lebih konsen mengajar. Sudah tidak lagi berurusan dengan masalah hukum dan sebagainya. Jadi seperti itu yang regulasi terbaru, Bapak.
0: Baik. Kalau gitu saya mau konfirmasi ke Kepala SMA 1 Tibawa, Pak Kepsek, Pak Ahmad. Sejauh ini bagaimana arahan yang selalu menjadi penguatan dari kepala sekolah kepada tenaga pendidik yang ada di sekolahnya Bapak ketika kedekatan ini kan hari ini berbeda ya dengan zamannya Bapak, zamannya saya, zamannya Pak Jeffrin, Pak Hamsa. Bicara soal kedekatan antara siswa, antara murid dengan guru itu apa ya, istilahnya baru dia mau hagadeng ekor mata tuh kita sangat begitu takut gitu. Hari ini kedekatannya itu sudah layaknya teman sebaya gitu. Sementara kita harus tetap mengedepankan bahwa murid-murid, siswa-siswi ini tetap harus manut gitu. Dalam artian ya tidak boleh bablas dalam sikap dan perilaku dalam lingkungan sekolah. Kalau itu tidak terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana di lingkungan di luar sekolah gitu, akan lebih apa ya, lebih dianggapnya teman sebaya gitu. Bagaimana penguatan yang dilakukan Pak Kepsek di lingkungan sekolah Anda?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini sangat bagus. Ini sangat sesuai dengan dalam rangka memperingati Hari Guru. Saya selaku kepala sekolah adalah selalu menekankan kepada guru bahwa keteladanan itu merupakan kekuatan utama dalam melaksanakan tugas profesional guru. Baik saat guru statusnya sebagai pengajar, pendidik, maupun pelatih. sederhana saya katakan, ketika seorang guru mengajar, berarti dia menyampaikan ilmu. Kemudian ketika guru bertindak sebagai pendidik, baru dia akan mengatur karakter dari guru tersebut. Ketika guru berada pada posisi sebagai pelatih, berarti guru tersebut memberikan kebiasaan yang baik dalam rangka transformasi pembelajaran. Nah sekarang kondisi real siswa SMA itu adalah siswa yang secara psikologis itu mereka dari masa remaja persiapan untuk kedewasaan. Tentunya dalam hal ini saya sampaikan kepada guru, berhati-hatilah berinteraksi dengan guru, dengan siswa. Harus ada batasan yang jelas, tegas, tapi walaupun tidak keras. Harus mampu menempatkan diri dekat dengan siswa itu boleh, tidak jadi masalah. Tapi ketika kita terlalu dekat dengan siswa, maka wibawa dan keteladanan itu akan hilang. Oleh sebab itu, pandai-pandailah pergaulan dengan siswa pada saat yang mana dan harus mampu menempatkan diri. Karena salah satu hal yang tidak bisa dielaki di sekolah itu adalah proses interaksi yang kadangkala di luar batas. Oleh sebab itu, saya tekankan kepada guru bahwa tidak ada gunanya atau katakanlah 1000 bapak dan ibu memberikan nasihat guru, hanya satu kali keteladanan itu sudah memberikan harapan yang bagus bagi peserta didik. Mungkin ketika siswa ini keluar dari sekolah atau SMA Negeri 1 Tibawa, ilmu yang diajarkan dilupakan, tetapi keteladanan yang diberikan tetap dijaga. Pembiasaan yang dilaksanakan tetap dijaga dan tetap diingat oleh siswa. Jadi ini keteladanan ini adalah poin pertama yang kami tetapkan di sekolah.
0: Tapi Pak Kepsek, perlukah gitu ya, hari ini materi tentang adab, tentang kesopanan, sopan santun, kemudian menghargai antara yang tua dengan yang sebaya, ini masih perlu dikuatkan gitu ya? Karena kalau bicara soal penerapan dalam kurikulum, saya rasa makin kesini tuh makin mulai tergerus gitu ya, dengan adanya hadirnya metode-metode kurikulum dan penerapan cara proses belajar mengajar yang baru gitu. Bagaimana hari ini menuangkannya dalam kelas gitu, Pak Kepsek?
2: Ya, terima kasih. Perlu disampaikan bahwa terkait dengan proses pembelajaran di sekolah itu sudah ada Kepmen 17, Kemdikbud, yaitu tentang sekolah aman dan nyaman. Di situ sudah dijelas di mana bagian siswanya, mana bagian gurunya. Jadi kami perlu menata itu, ya, yang bagian siswanya kami fokus pada masalah sopan santun, ya, bagaimana dia berinteraksi sesama siswanya, bahkan di situ jelas diatur bagaimana peserta didik berinteraksi dengan kakak kelasnya dan juga dengan adik kelasnya, begitu juga dengan guru. Nah, ini memang bukan perkara yang mudah, butuh proses. Karena untuk mengubah perilaku itu tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali dua kali. Jadi butuh berkali-kali dan butuh komitmen dan kesepahaman bersama di dalam hal ini. Nah, di sekolah kita harus tata itu. Apalagi sekarang dalam pembelajaran mendalam, bukan saja persoalan pengetahuan yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana hal-hal lain seperti sikap dan lain dan karakter. Di sekolah kami sekarang telah menerapkan itu sekolah yang berbasis nyaman dan aman sesuai Kemendikbud tersebut.
0: Baik, tapi Pak Kepsek, bukankah bicara kalau soal proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, prosesnya ini harusnya sudah tertanam gitu sedemikian rupa kepada anak didik kita. Tapi kenapa mulai terkaburkan kembali di jenjang SMA sehingga gap ini batasannya tuh udah mulai kemana-mana gitu, Pak Kepsek?
2: Ketika masalah ini keteladanan di konteks PAUD, TK, itu berarti pada anak jenjang usia yang masalah masih kanak-kanak. Aspek psikologisnya berbeda.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan, tinjauan interaksinya berbeda. Begitu juga di SMP dan begitu juga di SMA. SMA itu kan kelanjutan dari SMP. Jadi yang kami fokus di sini adalah bagaimana aspek psikologis perkembangan puberitas dari SMA itu semua sangat sangat kompleks.
0: Yeah.
2: Iya. Jadi kita lihatnya dari situ. Bapak mungkin lihat. Kalau masih TK, SD, dia ini anak diam-diam itu.
0: Yeah.
2: Interaksinya masih terbatas. Tapi begitu masa SMA, masa puber,
0: berkobar-kobar gitu ya.
2: Saat dia
0: posisi, yeah.
2: Yang paling nyaman bagi siswa itu Pak kelas 11. Kelas 10 dia masih takut-takut, Pak.
0: Betul.
2: Masih proses adaptasi, ya kan? Interaksi. Kelas 11 dia posisi nyaman. Dia belum ada beban. Ketika dia kelas 12, dia sudah mulai sibukkan ujian. Oleh sebab itu gejolak persoalan itu ada di posisi kelas 11.
0: Baik.
2: Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru harus memahami anak usia SD, anak usia SMP, anak usia SMA, apa sih kebutuhan psikologis yang perlu kita pertimbangkan dalam rangka meningkatkan aktivitas belajarnya. Seperti itu.
0: Baik.
2: Ya, kadang kami di sekolah itu ketika menemukan perilaku siswa yang agak unik, maka perlu kami melakukan komunikasi dengan guru BK yang masih di SMP, terutama yang kelas 10. Jadi pada prinsipnya kita harus memperhatikan secara detail kebutuhan. Biasanya kalau siswa SMA itu kan sudah mulai mencari jati diri, macam-macam yang dimukerja yang seharusnya tidak layak. Kadang-kadang kita tidak masuk akal dari seperti itu. Tapi inilah sebuah keunikan.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, kalau gitu saya mau langsung tanya ke yang langsung berinteraksi setiap harinya dengan para siswa-siswi ini. Pak Zefrin, izin boleh tahu saat ini ngajar di jenjang pendidikan apa, Pak?
3: Saya di SD.
0: SD, oke. Okay. Ini ya. Yang memulai gitu ya, memulai untuk menata yang namanya adab, sopan, santun dan sebagainya. Tapi kalau sesuai dari, ya kita tahu bersama, setiap jenjang itu punya tantangan tersendiri. Tapi bahkan kita kalau lihat hari ini di media sosial, terlebih di TikTok tuh, guru-guru Gen Z ketika mengajar atau menangani murid-murid Gen Alpha, pendekatannya cukup berbeda dengan saya waktu itu di zaman SD saya gitu ya. Tentu juga sama halnya yang dirasakan oleh Pak Zefrin ketika Pak Zefrin ada di jenjang SD. Apakah memang guru-guru hari ini harus mau tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan pola pikir dari anak-anak dan perilaku hari ini yang cukup jauh berbeda dengan anak-anak SD zaman dulu, zaman kita-kita? Inikah yang dilakukan oleh para guru-guru hari ini sehingga kedekatan itu terjadi begitu saja dan cukup akrab gitu, Pak Zefrin?
3: Ya. Baik, terima kasih Pak Yusri. Ini dua narasumber saya ini tadi sudah menyampaikan dengan lugas ya, Pak Sudir ini penilai saya di waktu 2019 ini di Gubres. Pak Kepala ini widyai suara saya dulu ini. Memang kalau kita bicara konteks karakter ya, membangun karakter, memang ujung tombaknya itu ada di kita pada lembaga pendidikan formal khususnya guru gitu. Nah memang fenomena ini bukan hanya terjadi di kita di Gorontalo, tidak. Tapi kalau kita runtut beberapa penelitian yang ada, memang salah satu pengaruh dari perkembangan karakter ya, itu adalah terpaparnya dengan media sosial gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang ini ya, semakin kita larang untuk bergelut dengan media sosial, justru semakin semakin tinggi rasa ingin tahu mereka. Apalagi salah satu karakter siswa sekolah dasar itu, mereka rasa ingin tahunya tinggi sekali gitu ya, sehingga untuk mengakses informasi apapun itu mereka bisa dapatkan gitu. Kemudian yang kedua, memang kita ini diperhadapkan dengan tantangan yang sangat-sangat begitu besar gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat tuh. Oleh karena itu setiap informasi yang didapatkan oleh peserta didik itu guru juga harus tahu gitu ya gitu. Sehingga bahkan dalam konteks penanaman karakter, pembentukan karakter, itu sudah diatur gitu, dalam kurikulum pun sudah diatur. Bahkan kita dulu mengenal dengan penguatan pendidikan karakter gitu ya, PPK, kemudian beralih ke penguatan profil pelajar Pancasila ya, sampai dengan sekarang ini kita dimensi profil pelajar Pancasila gitu, itu semuanya kan muaranya pada karakter gitu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, bahkan dalam proses belajar pun itu harusnya ya, ini idealnya, guru itu pada ujung hasil belajarnya itu wajib menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah penguatan pada aspek kognitifnya, gitu ya. Kemudian penguatan pada aspek afektifnya, karakter. Yang ketiga adalah penguatan pada aspek psikomotor. Jadi tiga hal ini merupakan hasil belajar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau guru ingin merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi proses belajar, ya kognitif, afektif, dan psikomotornya itu harus berjalan. Yang berikutnya terkait dengan bagaimana posisi guru gitu kan, membelajarkan atau menguatkan karakter peserta didik. Kita guru ini kan udah dibekali lah gitu ya, ada empat kompetensi gitu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, bagaimana cara mengelola pembelajaran gitu. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana mendalami materi untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Sebenarnya kalau kita mau telisik lebih jauh, empat kompetensi ini berpeluang untuk menguatkan pendidikan karakter. Misalnya contoh, bagaimana mengelola pembelajaran sehingga karakter siswa itu menjadi lebih baik. Maka aspek pedagogiknya guru harus paham gitu tentang karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas. Gitu. Itu aspek pedagogiknya akan bermuara pada karakter. Yang kedua, bagaimana kompetensi profesional, dia memahami materi pembelajaran, mengajarkan tumbuhan misalnya ya, nanti dikaitkan dengan bagaimana menguatkan karakter di sana gitu ya, tentang kepedulian terhadap alam semesta, kepedulian kepada tumbuhan gitu, dan seterusnya, apalagi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Cuman memang saya ada tesis baru gini, mumpung kepala ya, KGTK ada nih. Selama ini kalau kita lihat kebijakan makro maupun mikro kita, memang kepada guru itu lebih dominan pada aspek pedagogik dan proporsional gitu. Padahal empat kompetensi guru itu harus utuh gitu kan.
0: Okay.
3: Selama ini kan penguatan pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan media, pembelajaran dan seterusnya. Tapi ada dua hal mungkin yang kurang di kita adalah bagaimana menguatkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, gitu kan? Padahal dua ini juga yang menjadi poin penting, karena menurut Ki Hajar kan tripusat pendidikan itu ada tiga.
0: Yeah.
3: Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, gitu ya. Guru di sana sebagai role model, gitu ya, menjadi teladan. Kemudian ikmanjo mangun karso, di tengah dia membangun semangat. Kemudian tuturi handayani, di belakang dia memberi dorongan. Nah, hal inilah yang menjadi titik pusat perhatian kita, bagaimana guru bisa menguatkan karakter peserta didik. Sebelumnya harusnya ya, sebelumnya dia harus menjadi role model penting bagi anak-anak didiknya. Saya kira itu
0: baik,
3: dulu
0: baik. Ya Pak. Ya, tapi Pak Jeffrin, kalau kita mungkin ya, kalau kita mau sandingkan dengan kondisi hari ini, siswa-siswi atau murid-murid ini yang daya kritisnya tuh lebih tinggi ya, kemudian rasa ingin tahunya lebih luas, sementara guru dituntut dengan metode pembelajaran yang A misalnya, di satu sisi penerapan yang dilakukan oleh setiap guru tuh pendekatannya berbeda-beda, sehingga inilah yang memunculkan kedekatan antara orang, antara guru dengan siswa-siswi ini pun berbeda-beda caranya gitu, sehingga muncullah terkaburkanlah yang namanya keakraban, sopan santun, adab. Ini yang akhirnya diimplementasikan oleh siswa-siswi ini dengan cara yang berbeda pula gitu. Sehingga muncullah fenomena candaan-candaan siswa ini yang kadang kebablasan gitu. Padahal di zaman now-nya anak-anak Gen Z dan anak Gen Alpha itu hal yang lumrah. Tapi di lingkungan sekolah itu bukan sesuatu yang lumrah gitu. Itu sudah di luar batas koridor. Apa yang Anda lihat hari ini, Pak Zeffrin?
3: Makanya hal terpenting bagi kita itu adalah segera memberikan balikan gitu, atau memberikan arahan. Ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang ya, kayak bahasa-bahasa, mohon maaf ya, anjay dan seterusnya-seterusnya, kan itu tidak.
0: Jangankan itu ya, Pak Zafrin ya, baru dari jarak 50 meter tuh langsung teriak, oi Pak Guru gitu kan. Itu di zaman saya tuh nggak ada gitu.
3: Oke. Ah itu ya. Jadi sebenarnya ya hal itu menjadi penting untuk segera dikoreksi. Itu tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, itu akan menjadi habit dan itu bisa dianggap menjadi normal gitu ya. Makanya tugas guru itu kan menurut Ki Hajar dia harus menuntun gitu, memberikan bimbingan bahwa itu hal yang keliru gitu ya, memberikan motivasi bahwa hal-hal yang seperti itu akan berdampak pada Anda nanti di kemudian hari, dan itu tidak baik dilakukan. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu ya, memberikan balikan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, itu penting dilakukan guru setiap mengalami masalah yang seperti itu gitu. Itu nggak bisa dibiarkan gitu ya. Yang kedua, memang paparan seperti saya sampaikan di awal, paparan medsos kita ini begitu

0: bagaimana kita ingin belajarkan nalar kritis kepada peserta didik kalau kemudian mereka di kelas gitu tidak suka lagi dengan stimulasi-stimulasi yang panjang gitu ya. Sudah tidak mau lagi baca teks yang begitu panjang, sudah tidak mau lagi nonton video yang terlalu panjang. Jadi kemampuan mereka untuk menganalisis dan seterusnya itu menjadi menurun. Maka tantangan besarnya adalah guru sebenarnya tidak lagi menjadi penyampai pengetahuan gitu ya. Atau mentransfer knowledge-nya gitu ya. Tidak hanya itu ya, tapi bagaimana membentuk karakter kayak tadi gitu ya, menjadi role model, menuntun peserta didik. Kalau ada keliru silahkan langsung disampaikan balikan, berikan arahan, tuntun dan seterusnya ya, agar hal-hal yang dianggap keliru tadi itu tidak menjadi teradaptasi menjadi hal yang biasa atau dinormalisasi gitu kan. Sekarang ini kan anak-anak kita sering bilang hal-hal yang negatif karena kita tidak pernah melarang, menegur, kan itu jadi habit ya di lingkungan kita. Padahal itu hal yang keliru dan perlu dikoreksi.
1: Baik,
0: itu sih menurut saya Pak.
1: Ya, baik. Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu di telepon, di WA dengan nomor yang sama di 0821-9664-8664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita juga sementara live streaming di YouTube. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.

0: Di bersama kami untuk obrolan tamu kita di sore ini. Di ujung telepon ada Pak Muiz. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muiz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Pak.
1: Menarik yang disampaikan kepala dan guru. Ini harus berbarengan juga dengan disiplin ini Pak. Di belum lama ini saya sempat lihat di Facebook itu, di daerah Jawa itu pernah guru berantem dengan siswa di kelas, Pak. Jelas itu, Pak. Kira-kira apa yang disampaikan, Pak, disampaikan tetap murid yang dipegang oleh siswa yang sekarang ini, Pak. Siswa sekarang ini kan etikanya sudah sangat luar biasa, Pak. Ada orang yang etika-etika kamar, sekarang masih siswa kamar, Pak, di tempat-tempat Tuhan ini. Kira-kira sedikit-sedikit apa yang disampaikan, tetap guru ini tegaknya di
0: baik. Terima kasih Pak Muiz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di saat hari ini guru-guru dituntut kompetensi harus lebih baik lagi ditingkatkan, kemudian juga metode atau proses pembelajaran yang juga dituntut harus lebih atraktif, karena tadi kalau Pak Jeffrey mengatakan bahwa daya analisis dan critical thinkingnya siswa-siswi ini sudah tidak mau lagi diajak untuk dengan metode-metode zaman dulu gitu ya, yang membaca sampai habis, sehingga mungkinkah ini menyebabkan komunikasi yang dibangun antara guru dengan siswa, murid-murid ini tidak lebih intens gitu. Atraktifnya hanya berdasarkan tugas-tugas yang diberikan, tidak ada komunikasi yang dibangun, sehingga wibawa kemudian diseganinya guru-guru ini pun mulai menurun gitu, Pak Hamsa. Sehingga kita bisa lihat bersama hari ini di berbagai media, televisi dan juga berita-berita bahwa sudah sangat begitu gampangnya siswa-siswi ini untuk menghardik gurunya, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari murid itu sendiri. Anda melihat sejauh ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh para guru-guru kita ketika bebannya sudah cukup banyak, ditambah ada beban administrasi juga yang harus dikerjakan lagi, dituntut untuk ngajar, sementara pendidikan karakter itu, goals-nya itu dari guru gitu, penguatannya. Lalu bagaimana ini semua bisa dibalance-kan, Pak Hamsa?
2: Ya, baik Bapak. Saya sedikit menjawab dari pertanyaannya Pak Muiz ya. Memang sekarang ini kan pemerintah lagi giat-giatnya untuk gencar-gencarnya untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Seperti kita ketahui sebelum pendekatan pembelajaran mendalam ini, kita kan mengenal kurikulum CBSA, kemudian kita mengenal kurikulum 2013, kemudian kita mengenal kurikulum prototype, yang terakhir ini adalah kurikulum Merdeka. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Jeffrin ini kan dia beliau baru fresh graduate dari doktor dari Yogyakarta, mengenal dulu namanya profil belajar Pancasila. Sekarang kita sudah ada namanya DPL atau dimensi profil lulusan. Nah, untuk mengatasi siswa di dalam mereka belajar di kelas, ya, pembelajaran mendalam ini adalah yang lebih cocok dikembangkan, karena kami lagi mengembangkan pelatihan secara masif untuk pembelajaran mendalam. Tahun kemarin kita untuk pembelajaran mendalam kita fokus kepada fasilitator daerah. Nah, tahun ini kita lebih fokus kepada pembelajaran mendalam untuk kelompok kerja guru, baik yang ada di KKG. Kalau di SD itu namanya kelompok kerja guru. Kemudian kalau di SMP ada namanya MGMP. Kemudian kalau di SMA ada namanya MKKS. Nah, di model-model pendekatan kelompok kerja guru ini, kita latih untuk pembelajaran mendalam atau namanya deep learning. Pendekatan pembelajaran yang mendekankan kepada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sekali lagi untuk itu tadi. Melalui proses olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik, di mana peserta didik kita di dalam pembelajaran mendalam ini mereka bisa merasakan materi bagi kehidupan nyata dan mampu mengkonstruksi pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Dan di Joyful tadi bagaimana suasana belajar siswa itu bisa lebih positif, menantang, bebas dari tekanan, sekali lagi bebas dari tekanan, serta membuat siswa terhubung secara opsional dengan materi. Nah, kalau misalnya ini berhasil, kita ukur sampai siklusnya menjadi siklus 6. Ini sekarang kita sudah memasuki siklus 3.
0: Okay.
2: Kemudian di siklus 6 ini, kita akan melihat hasilnya seperti apa pendekatan pembelajaran di kelas. Diharapkan sudah tidak terjadi lagi itu pembelian, sudah terjadi lagi siswa yang ada perkalian dan sebagainya. Karena sudah pembelajaran itu sudah kita terapkan dengan pembelajaran mendalam di dalam kelas.
0: Baik. Nah,
2: itu harapan kita.
0: Ya.
2: Itu Bapak.
0: Oke, taruhlah itu adalah capaian kinerja gitu yang dituntut dari seorang profesi seorang guru gitu. Lalu bagaimana kita melihat atau menilai tolak ukur kewibawaan seorang guru ini masih digugu dan ditiru ketika hari ini fenomenanya sudah cukup apa ya, bicara soal adab sopan santun tuh sudah mulai gapnya sudah makin kesini tuh makin jaraknya tuh makin jauh Pak Hamsa. Lalu mau dikembalikan ke fondasinya tuh harus mulai dari mana lagi?
2: Ya, betul Bapak. Kemarin saya sementara di monitoring untuk sekolah model. Kami ada namanya sekolah model pendekatan pembelajaran mendalam dan PM coding. Saya memasuki ambil satu sampel di sekolah terbesar di Kota Gorontalo yang siswanya ada 1000-an. Pada saat saya masuk di kelas, si gurunya, karena kita sudah drive dengan pembelajaran mendalam, itu metode pengajarnya kita sudah tidak bisa melihat pembelajaran metode ceramah. Yang dulunya ada metode ceramah, guru itu menerangkan dari buku, dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu siswa itu boring. Mereka tidak belajar, malah bercerita di kelas. Setelah saya datang di kelas itu, saya melihat langsung interaktif guru yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam, kelas itu hidup. Jadi mereka menghormati gurunya, kemudian mereka berdiskusi, guru tidak lagi menerangkan di kelas, mereka semua sebagai fasilitator di kelas, sehingga yang lebih aktif itu siswa. Jadi siswa bisa berpikir kritis di dalam kelas itu, sehingga kelas itu hidup. Terjadi joyful di dalam kelas itu, karena penerapan pembelajaran mendalam sudah jalan. Kalau dulu saya masih di tahun 80-an saya sekolah di SDN 8 SDN 4 ya kalau nggak salah itu SDN-nya Belanda di Pilo. Itu kalau saya tidak bisa mengaji saya dipukul pakai mistar. Sehingga guru itu saya ingat sama sekali metode belajarnya sudah
0: betul. Tapi kenyataannya adalah itu justru lebih berhasil gitu mengajarkan adab dan sopan santun ketimbang hari ini. Nah, bagaimana Anda melihatnya Pak Hamsa?
2: Iya, betul. Caranya sudah beda ya kalau di zaman saya masih sekolah itu tidak ada gadget ya. Mungkin HP itu kita cuma mengenal HP yang Nokia dan sebagainya. Tetapi sekarang kan sudah zaman medsos. Kalau kita guru melakukan kekerasan, malah anak itu bisa memberontak ya istilahnya. Makanya pendekatan itu harus joyful, harus bisa menyendirakan di kelas. Metode pembelajaran mendalam tadi.
0: Baik. Saya mau ke Pak Jeffrin. Pak Jeffrin, kalau misalnya kondisinya sudah kadung seperti ini gitu ya, yang terjadi. Jadi guru ini harus menjadi sosok yang memilih lebih disukai siswa ketimbang menjadi teladan bagi siswa. Gimana nih?
3: Dua-duanya.
0: Dua-duanya harus ya? Ya, baik.
3: Keduanya, iya. Jadi gini, pertama terkait dengan kurikulum sekarang itu sebenarnya saya menyambut baik ya gitu ya. Bagaimana implementasi pembelajaran mendalam walaupun mungkin memang ada beberapa perubahan ya yang diorientasikan pada proses pembelajaran. Cuman memang hal-hal teknis gitu ya, seperti implementasi pembelajaran mendalam yang mengandung prinsip, kemudian mengandung pengalaman belajar, seharusnya itu menjadi titik poinnya gitu ya. Misalkan gini, bagaimana prinsip pembelajaran mendalam bermakna gitu ya, berkesadaran dan menyenangkan, itu menjadi poin penting dalam aktivitas belajar peserta didik. Nah, sebenarnya itu mengarahkan pada penguatan karakter juga.
0: Okay.
3: Kalau kemudian peserta didik memahami pembelajarannya itu, ya, tujuan belajarnya, dan memaknai apa yang dia belajarkan, ya, itu kan orientasinya pada karakter. Sehingga pada proses belajarnya dia tidak akan mengganggu temannya, dia tidak akan mengerjakan sesuatu hal yang di luar konteks belajar gitu. Jadi bermakna kemudian dia sadar dengan proses belajarnya itu, kemudian menyenangkan. Menyenangkan artinya tidak bukan dalam konteksnya breaking ya, bukan diberikan breaking, tapi dia senang dengan proses pembelajarannya itu sehingga dia
2: termotivasi.
3: Ya. Kemudian yang kedua misalkan prinsip pembelajaran gitu ya. Prinsip pembelajarannya misalkan dia harus pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar dia memahami, kemudian dia mengaplikasikan ya, kemudian dia merefleksi proses pembelajaran. Kan orientasi semua itu juga selain meningkatkan kognisi kognitif, dia juga mampu meningkatkan menguatkan karakter ya. Karena dimensi profil lulusannya tadi juga akan lebih kuat gitu ya. Kalau tidak salah ada epicentrum ya, lingkaran ya Pak Kepala ya. Itu di konsep pembelajaran mendalam. Nah, yang lebih penting menurut saya ya dari implementasi pembelajaran mendalam, sebelum masuk ke konteks itu gurunya diberikan penguatan mindset. Kalau nggak salah namanya growth mindset ya Pak Kepala ya. Bagaimana guru memahami bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses belajar yang holistik ya, tidak menyerah pada kekurangan gitu ya. Misalkan konsep belajar yang merubah tantangan itu menjadi peluang gitu. Baik. Ya. Misalkan bagaimana dengan mengajarkan karakter dengan 30 peserta didik gitu ya, di
0: baik, dalam yang berbeda-beda ya. Baik.
3: Yang berbeda-beda, maka misalkan nanti peluangnya ada inovasi pembelajaran yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, diferensiasi misalkan ya gitu ya. Jadi memahami dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan profil belajar peserta didik. Itu dah. Yeah. Dan saya kira semua rancangan kurikulum itu sudah diuji itu ya, diuji teorinya ya, diuji implementasinya sampai dia terimplementasikan pada proses pembelajaran. Intinya adalah epicentrumnya pada penguatan profil lulusan tadi gitu.
0: Pak Kepsek, lalu bagaimana menelaah perkembangan zaman hari ini, kemudian juga perilaku siswa yang hari ini tidak boleh lagi disamakan dengan siswa-siswa zaman dulu, kemudian metode pembelajarannya. Kalau dulu kita mengenal catat bahan sampai habis, kemudian kalau nggak catat kita dipukul, tapi daya ingat kita begitu tinggi, keseganan kewibawaannya guru juga masih kuat gitu. Hari ini cukup berbeda gitu. Masih relevankah kedisiplinan dilakukan dengan cara memberikan hukuman, punishment, pukulan dan sebagainya, sementara hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak sanksi yang ada di depan, nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagi guru gitu ketika menerapkan ini di lingkungan sekolah. Lalu budaya aturan seperti apa yang harusnya ditegakkan kembali Pak Kepsek, sehingga anak-anak ini tetap harus punya sopan santun, adab dan etika dalam berperilaku. Dan kita juga mendapatkan poin penting adalah guru ini masih tetap harus menjadi teladan di sekolah gitu. Tidak boleh menjadi teman sebaya yang begitu akrab gitu. Tetap harus ada rules gitu yang dan aturan yang kita patuhi kalau berada di lingkungan sekolah, Pak Kepsek.
4: Oh iya. Saya
0: ya, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Perlu saya garis bawahi bahwa dalam rangka yang disampaikan bahwa benar-benar siswa ini mengikuti ketentuan, kalau dulu kita ada istilahnya tata tertib. Berdasarkan Kepmen nomor 17 2026 harus diubah yang istilahnya tata tertib nyaman dan aman bagi sekolah, atau disebut dengan tata tertib sekolah aman dan nyaman. Nah, oleh sebab itu kami di sekolah sekarang sementara menguji sebuah model pendekatan yang bukan dilihat dari sisi hukumannya. Kami dilihat dari sisi bagaimana anak-anak itu bisa aman dan nyaman di dalam melaksanakan atau mengikuti segala aktivitas siswa. Pendekatan yang kami gunakan ada yang disebut tahap pertama itu segitiga restitusi. Tiga restitusi ini ada tiga tahap. Yang pertama kami melakukan bahwa identifikasi. Yang kedua, yang kami harapkan memvalidasi kesalahan siswa. Siswa itu harus dia sadar bahwa dia salah. Itu dulu. Kemudian yang ketiga melakukan refleksi. Saya mencontoh yang sederhana aja, siswa terlambat. Ya, kita data, kemudian dia kita harus validasi bahwa dia sadar terlambat hari ini. Ya. Kemudian kita buat sepakat ya, refleksi apa sih usaha bersama yang diharap yang dilakukan oleh siswa dan yang dilakukan oleh guru wali atau wali kelas. Kalau dulu Pak, dulu itu ada istilah wali kelas. Sekarang ada istilah baru sesuai Kemen nomor 11 itu guru wali. Nah, semua persoalan tadi kita akan bekerja sama dengan guru wali yang ada. Termasuk di dalamnya itu membangun karakter. Ya, kalau dulu ada wali kelas, sekarang ada tambah satu lagi guru wali. Semua guru harus mendapat bagian. Kalau dulu kan wali kelas itu hanya guru-guru tentu.
0: Yeah.
4: Sekarang tidak. Semua guru di sekolah, kecuali guru BK, itu harus mendapat berkedudukan sebagai guru wali. Nah, dari posisi ini, karena kalau kita melakukan tindak kekerasan, menakutkan, dan lain sebagainya, tidak akan masuk, Pak, di dalam hati siswa. Tidak mungkin. Di poin kedua kami fokus, bagaimana memvalidasi bahwa siswa itu sadar dia salah. Seperti itu, setelah itu, kita akan melakukan refleksi dan membuat kesepakatan apa-apa yang dibuat. Apa-apa yang merupakan tanggung jawab siswa, tanggung jawab orang tua. Ketika ini berulang kali dilakukan, maka kita baru kita limpahkan kasus ini ke BK. Ya. Baik. Setelah BK, tetap tidak boleh kita akan komunikasi dengan orang tua. Kita undang orang tua. Kalau orang tuanya tidak datang, kami melakukan home visit kunjungan ke rumahnya dengan dua orang tadi. Guru walinya yang melakukan validasi awal, guru BK-nya dan bekas seknya. Seperti ini.
0: Baik.
4: Iya.
0: Ya.
4: Kalau ini juga tetap tidak, di sekolah kami itu kami ada kerjasama dengan pihak psikolog, Pak. Karena ada domain-domain yang kami tidak jangkau ke dalam. Ada psikolog yang bisa mengobati atau mengidentifikasi, mendiagnosis itu.
0: Baik.
4: Ya, karena sekarang kalau tindakan untuk menertibkan siswa dengan hanya sekedar menyampaikan arahan itu tidak bisa, Pak. Ya. Sekarang.
0: Iya. Sudah berbeda ya, Pak Kepsek ya.
4: Tidak bisa lagi.
0: Baik.
4: Jadi proses kesadaran itu dengan segitiga restitusi itulah. Alhamdulillah Pak, kami sekarang ini mulai menurun. Ya, mulai menurun.
0: Baik.
4: Karena tanpa kesadaran itu tidak bisa.
0: Ya. Baik. Gitu. Baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu untuk obrolan kita sore hari ini, tapi kita berharap bahwa dari persepsi dan juga perspektif masing-masing narasumber hari ini, kita berharap walaupun di tengah tantangan hari ini, guru yang dituntut luar biasa ya, bukan hanya saja ngajar, tapi juga harus mengisi administrasi yang cukup panjang, kemudian juga persoalan-persoalan lainnya, kita berharap bahwa keteladanan dari seorang guru ini, wibawanya tetap harus kita jaga. Karena bicara soal pahlawan tanpa tanda jasa ini sekali lagi persoalan yang tidak mudah karena membuka cakrawala anak-anak kita ya, kemudian juga menerapkan bagaimana pendidikan karakter ini bisa menjadi goals di lingkungan pendidikan sehingga ini bisa diterapkan oleh mereka di kemudian hari di lingkungan sosial mereka sehingga apa yang sudah dilakukan oleh para guru-guru ini bisa tercermin gitu dalam perilaku dan juga tindakan serta etika dan adab ya dari murid-murid atau siswa-siswi ini sendiri. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Hamsah Hippi, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga kepada Kepala SMA 1 Tibawa, Bapak Ahmad Sudir Umar, dan Pak Jeffrin, guru kita yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Saya Yusri yang Purnomo pamit. Terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya, Yusri M. Penoroh. Kita awali dari RRI Manado, pendengar. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Menpan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pedes baru bibit. Manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulir kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Mainio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat event-event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
5: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
6: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS. Nanti target kedepan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K baru waktu, ditambah dengan masyarakat 5.000 kesertaan. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi, misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
5: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
7: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda. Sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya, di masing-masing lini atau sektor itu, keberadaan dari yang belum terlindungi itu tadi, apa tenaga kerja, baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran, dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenagakerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita ke berita dari RRI Tahuna. Ketua LSM Kada De Mahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Ketua LSM Kada De Mahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian. Regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
8: Ia mengatakan, dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan, namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah, dan lainnya hujan lebat.
11: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan, memang sudah sebagian besar wilayah di Pulau Talaut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum, dan Salibam Ya, sebagian itu sudah.
10: Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Yusri Purnomo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
7: Gorontalo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1. Kami informasikan untuk hari ini pelaksanaan sholat maghrib atau waktu maghrib jatuh pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu berapa irama religi berikut ini.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Risalah Maghrib. Hari ini disampaikan oleh Muhammad Ikram Amri LCMPD dalam judulnya Tanggung Jawab Orang Tua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, tema untuk Risalah Maghrib pada hari ini yaitu tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam tafsir klasik, mengemukakan tiga pendapat ulama tentang maksud ayat tersebut. Pertama, orang-orang yang hadir pada saat seseorang mau meninggal semestinya tidak mendorong orang itu agar menginfakkan sebahagian besar kekayaannya untuk tujuan amal, karena anak-anaknya dikhawatirkan tidak akan mampu menjalankannya dengan baik. Yang kedua, orang yang mau meninggal itu sendiri seyogyanya tidak mewariskan kekayaannya terlalu banyak kepada pihak lain, sehingga ahli waris sendiri menjadi kekurangan. Sepertiga saja sudah maksimal dan sudah banyak sekali. Yang ketiga, mereka yang menjadi wali anak yatim seharusnya menjaga kekayaan yang ditinggalkan orang tua anak yatim itu dengan baik, sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri untuk diwariskannya kepada anak-anaknya. Ketiga versi tafsir tersebut jelas berkenaan dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang mau meninggal. Dengan alasan apapun, kekayaan itu tidak boleh dihabiskan, tetapi harus tetap dijaga untuk diwariskan kepada keturunannya, supaya mereka tidak terlunta-lunta sepeninggal orang tuanya. Ada tiga isyarat pula yang dapat ditangkap dari ayat tersebut. Pertama, orang tua diminta oleh Allah untuk menyediakan bekal yang cukup bagi anak-anaknya. Itu berarti bahwa Allah menyuruh orang tua untuk bekerja keras agar memperoleh kecukupan materi. Yang kedua, materi bila sudah diperoleh, tidak boleh dihambur-hamburkan. Orang tua harus hemat dan rajin menabung supaya tersedia materi yang cukup bagi keperluan anak-anak di masa depan. Dan isyarat yang ketiga, masa depan keturunannya harus diusahakanlah terjamin. Dan masa depan sangat ditentukan oleh kekuatan fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Materi yang tersedia dengan demikian harus dapat menjadi pondasi keempat segi kekuatan tersebut. Dan itulah tanggung jawab dan fungsi sebagai orang tua. Pendengar yang budiman, tapi yang jauh lebih penting untuk menjadi perhatian orang tua adalah bagaimana agar tidak meninggalkan anak-anak keturunan sepeninggalnya adalah anak-anak dan generasi yang lemah iman, akhlak, dan juga jiwa spiritualnya. Karena meninggalkan anak yang kuat agama dan tingkat kesolehan yang tinggi adalah bekal kita menghadap Allah kelak dan menjadi jembatan mengalirnya amalan kebaikan bagi kita walaupun kita telah meninggalkan alam dunia yang fana ini. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa ada tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang sudah berada di dalam kubur? Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Selain itu, ada ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kita tidak terlalu fokus di dalam mengejar harta untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, sehingga melupakan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Allah mengingatkan melalui firman-Nya agar tidak terlalu takut bila anak-anak nanti akan hidup sengsara sepeninggal kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Jadi pada kesimpulannya bahwa Allah sangat menekankan kepada kita selaku orang tua untuk tidak meninggalkan anak-anak dan keturunan sepeninggal kita adalah keturunan yang lemah, lemah ekonomi dan materinya, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah intelektualnya, lemah jiwa sosialnya, lemah akhlaknya, serta lemah semangat spiritualnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

0: atau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Malaysia menutup sejumlah sekolah pada hari Jumat lalu akibat meningkatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah negara tersebut. Kebijakan ini menyebabkan lebih dari 2 juta siswa harus tinggal di rumah. Menteri Pendidikan Malaysia mengatakan penutupan sekolah dilakukan sebagai respon terhadap memburuknya kondisi kabut asap yang ada di negara bagian Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, serta wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi anak penyandang disabilitas untuk mengikuti program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Jakarta. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hingga ke perguruan tinggi luar negeri.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب السماء.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Pendengar, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Dengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Azhar Yusuf, kembali hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti.

Ya, pendengar, selamat malam mingguan untuk Anda semuanya. Malam hari ini masih terus di RRI Pro 1. Kita masih hadirkan musik dan informasi. Anda bisa terus akses di rri.co.id ya, dan juga Anda bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital. Pendengar, di sela pelaksanaan khitanan masal yang dirangkaikan dengan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Poso menyerahkan sertifikat hasil audit dan ikhtisar laporan keuangan Basnas Kabupaten Poso tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Poso. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Poso Muhammad Ruzali Hunau kepada Bupati Poso yang diwakili Sekretaris Daerah Iskandar Datau serta Inspektur Daerah Kabupaten Poso Irfan Saleh. Penyerahan berlangsung di halaman Rumah Sehat Basnas Poso dan disaksikan Ketua DPRD Poso Beni Nento, para pejabat dan juga para pimpinan OPD. Ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Pendengar lagu dari Titi DJ dengan Top 40 ya. Masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar nanti di jam 7.30 atau 19.30 Anda bisa ikuti mimbar agama Kristen Protestan ya. Untuk Anda juga malam ini bisa terus ikuti informasi terupdate di portal resmi kami rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Peringat dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Protestan. Malam hari ini pendengar bersama dengan Pendeta Muda Livaria Indahyani MPDK dengan judul Tetap Bertumbuh Berbuah Dalam Segala Musim.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3

Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tetap bertumbuh dan berbuah dalam segala musim yang diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dalam kehidupan ini kita semua mengalami berbagai musim. Ada musim yang menyenangkan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Ada musim ketika kita merasakan sukacita, kesehatan, kelimpahan, dan keberhasilan. Namun ada juga musim yang tidak mudah ketika kita menghadapi masalah, tekanan, kekecewaan, kehilangan, bahkan pergumulan yang seolah-olah tidak kunjung selesai. Pertanyaannya, apakah kita masih dapat bertumbuh dan berbuah ketika sedang berada dalam musim yang sulit? Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 92 ayat 13-16 yang sudah kita baca memberikan gambaran yang indah tentang kehidupan orang benar. Pemazmur berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bahkan pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap gemuk dan segar. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang benar bukanlah kehidupan yang hanya bertumbuh ketika keadaan baik. Tuhan menghendaki agar kita tetap bertumbuh, tetap segar secara rohani, dan tetap menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan. Untuk memahami kebenaran ini, mari kita memperhatikan dua jenis pohon yang disebutkan dalam firman Tuhan, yaitu pohon korma dan pohon aras. Pohon korma merupakan pohon yang mampu bertahan di lingkungan padang gurun yang kering. Ketika air sulit ditemukan di permukaan tanah, akarnya dapat menjangkau jauh ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Pohon ini juga memiliki batang dan daun yang dapat bergerak mengikuti tiupan angin. Dari gambaran ini kita dapat belajar tentang ketangguhan dalam menghadapi kehidupan. Hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita menghadapi persoalan keluarga, kesulitan ekonomi, masalah pelayanan, tantangan pekerjaan, atau pergumulan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada juga orang yang kelihatannya kuat di depan banyak orang, tapi sebenarnya sedang berjuang dalam kesunyian. Ada pula orang yang tetap melayani Tuhan, meskipun hatinya sedang menghadapi pergumulan yang berat. Namun melalui gambaran pohon korma, kita belajar bahwa tantangan hidup tidak harus membuat kita patah dan menyerah. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menangis. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah. Menjadi kuat berarti kita tetap datang kepada Tuhan ketika kita lemah. Tetap percaya ketika keadaan belum berubah dan tetap berjalan bersama Tuhan ketika jalan di depan terasa sulit. Pohon korma juga mengajarkan kita tentang kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ketika keadaan berubah, kita tidak boleh terus-menerus memaksakan segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memasuki situasi yang berbeda supaya kita belajar bergantung kepadanya dengan cara yang lebih dalam. Kita juga belajar untuk tidak bersikap keras kepala. Keteguhan iman tidak sama dengan kekerasan hati. Orang yang teguh dalam iman tetap memegang kebenaran firman Tuhan, tetapi ia juga bersedia menerima nasihat, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Jadi saudara-saudara, jadilah kuat seperti pohon korma, tetapi tetaplah rendah hati dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Jangan biarkan masalah membuat kita kehilangan iman. Jangan biarkan tekanan membuat kita berhenti mengasihi. Jangan biarkan perubahan membuat kita meninggalkan Tuhan. Selain pohon korma, pemazmur juga menyebutkan pohon aras di Libanon. Pohon aras dikenal sebagai pohon yang dapat tumbuh besar dan tinggi dengan kayu yang kuat dan tahan lama. Gambaran ini mengingatkan kita tentang keteguhan, kekuatan, dan kehidupan yang memberikan manfaat. Kita belajar kita harus kuat menghadapi tantangan hidup. Kekuatan yang dimaksud bukan sekedar kekuatan mental atau kemampuan diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita membutuhkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya, apakah saya sanggup melewati semua ini? Belajarlah untuk bertanya.
Tuhan, bagaimana saya tetap dapat setia kepadamu di tengah keadaan ini? Ada persoalan yang tidak langsung diselesaikan Tuhan. Ada pergumulan yang membutuhkan waktu. Ada doa yang jawabannya belum kita lihat. Namun dalam semua keadaan kita tetap dapat bertumbuh dalam iman dan belajar mengandalkan Tuhan. Pohon aras juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Pohon yang besar bukan hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Pohon memberikan keteduhan, perlindungan, dan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Demikian pula kehidupan orang percaya. Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi kuat bagi diri kita, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dalam keluarga kita dipanggil menjadi teladan dalam kasih dan kesetiaan. Dalam gereja kita dipanggil melayani dengan kerendahan hati. Dan dalam masyarakat kita dipanggil menunjukkan kejujuran, kepedulian, dan kebaikan. Apa yang membuat seseorang dapat tetap bertumbuh dan berbuah dalam segala musim? Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan kata ditanam. Pohon tidak dapat bertumbuh dengan baik jika tidak memiliki tempat untuk berakar. Demikian juga kehidupan rohani kita membutuhkan dasar yang benar. Kuncinya adalah ditanam di bait Tuhan. Bait Tuhan menggambarkan hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan persekutuan yang erat dengan Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, ini mengingatkan bahwa hidup kita harus terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, penyembahan, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Saudara-saudara, kita seringkali berusaha mencari kekuatan dari berbagai hal. Kita mencari kekuatan dari pengalaman, kemampuan, jabatan, penghasilan, hubungan dengan orang lain, atau keberhasilan yang pernah kita capai. Semua itu dapat memiliki tempat dalam kehidupan kita, tapi tidak boleh menggantikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ketika semua yang kita andalkan berubah, kepada siapa kita akan berpaling? Ketika kemampuan kita terbatas, kemana kita akan mencari pertolongan? Ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, kepada siapa kita akan mempercayakan masa depan kita? Jawabannya adalah Tuhan. Jangan menunggu sampai masalah datang baru mencari Tuhan. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari, baik ketika keadaan menyenangkan maupun ketika keadaan tidak mudah. Sebelum kita menghadapi masalah di luar sana, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa akar kehidupan kita tertanam dengan benar di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 tidak hanya bicara tentang ditanam di bait Tuhan, tapi juga bertunas di pelataran Allah. Gambaran ini membawa kita pada satu kebenaran penting. Ketika seseorang berakar kuat di dalam, pertumbuhan dan buahnya akan terlihat di luar. Akar pohon tidak selalu terlihat oleh mata. Akar berada di dalam tanah. Namun kondisi akar sangat mempengaruhi kehidupan pohon yang terlihat di permukaan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Orang lain mungkin tidak melihat berapa lama kita berdoa, pergumulan apa yang kita bawa kepada Tuhan, atau bagaimana kita berjuang untuk tetap setia. Namun pada waktunya, hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Ketika kita berakar di dalam hadirat Tuhan, kita belajar menunjukkan kesabaran ketika menghadapi orang yang sulit. Kita belajar mengampuni ketika disakiti. Kita belajar tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang. Kita belajar mengasihi ketika orang lain tidak membalas kasih kita. Kita juga belajar tetap melayani, meskipun tidak selalu mendapatkan penghargaan. Kita belajar memberi ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Kita belajar menjaga perkataan dan sikap agar tidak melukai sesama. Inilah buah yang dapat terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kehidupan kita menjadi kesaksian bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan demikian, mereka melihat kebaikan Tuhan melalui perkataan kita sekaligus kehidupan kita. Mazmur 92 ayat 15 berkata, pada masa tua mereka masih berbuah, tetap gemuk dan segar. Ayat ini memberikan pengharapan bahwa ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, memiliki makna dan tujuan bahkan ketika kita memasuki masa tua. Saudara-saudara, dalam pandangan dunia, seseorang mungkin dianggap semakin kurang produktif ketika usia bertambah. Kekuatan fisik dapat berkurang, aktivitas mungkin menjadi terbatas, dan kesempatan untuk melakukan beberapa hal tidak lagi sama seperti dahulu. Namun firman Tuhan memberikan gambaran yang berbeda. Orang yang ditanam di dalam Tuhan tetap dapat berbuah.
Buah tidak selalu berarti melakukan pekerjaan besar atau tampil di depan banyak orang. Buah dapat terlihat melalui doa yang setia, nasihat yang bijaksana, kesaksian hidup, kasih kepada keluarga dan kesediaan membimbing generasi yang lebih muda. Orang yang sudah lanjut usia tetap dapat menjadi teladan iman. Orang yang tidak lagi memiliki banyak kekuatan fisik tetap dapat menguatkan orang lain melalui perkataan dan doanya. Demikian pula bagi kita yang masih muda atau berada pada usia produktif. Jangan menunggu sampai tua untuk menghasilkan buah. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan sekarang untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk selalu bertumbuh, untuk selalu berakar kepada Engkau sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah dalam segala musim hidup kami dan dimanapun Tuhan menempatkan. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga merupakan sumber bagi kami untuk berubah menjadi lebih hari lebih baik, semakin berkenan di hati Tuhan, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Biarlah Engkau selalu memegang hidup kami, sehingga kami tetap bisa berkiprah, berkarya di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.

Pendengar di manapun Anda berada, kita sudah mengikuti mimbar agama Protestan malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda kembali mengikuti update informasi dalam warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masuk.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masuk pekat, nah, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap, gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expired dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anu Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan yang tidak terlalu kan. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kadir Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wasting.

0: Secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma, laporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
2: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
3: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta mencakup 4 fokus utama yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
2: Kita utamakan akses dulu karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda. Ya, jadi itu harus ada. Ya, kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
3: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
2: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
3: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
5: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 eftisan, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Gereja Al-Azhar.
4: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turas di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
6: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
4: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton, dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 2023 dari Terus Memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograman3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Kamu udah baca surat edaran dari Komfort belum?
1: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
0: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal, baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
1: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak, air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
0: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
1: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
0: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan mak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Usman, ngapa bayamnya tidak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tidak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, pasti sempat-sempatnya gak ngobrol di sini. Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal.

0: Ini terasa sekali di kulit.
1: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
0: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
1: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
2: Akhirnya dapat Kak Ayek tawar nih, antriannya dah kayak. Tuh, Cesa, astagfirullah Cesa, papa, Cesa itu ngapa?
0: Asmanya kumat mah, asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
2: Cesa, Cesa sayang, lihat mama ya, tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana pa?
0: Di mana simpannya mah? Di kotak obat nggak ada?
2: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil pa.
0: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
1: Sudah agak mendingan pa. Ma.
2: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap, kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pa?
0: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk malam hari ini, selanjutnya kita akan ikuti program Ruang Kreasi Pendengar live dari Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
1: RRI ini, Radio Visual Tonton yang Anda dengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga yang ada di studio semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Dan alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita kembali lagi dari studio Triprasetya. Malam hari ini kita di acara Ruang Kreasi Pendengar. Malam hari ini kita di perdana acara Ruang Kreasi Pendengar. Pendengar yang saat ini lagi monitor di rumah, yang pastinya kita akan bernostalgia. Kita akan dengan sama-sama akan mendengarkan lagu-lagu kenangan yang pastinya bikin malam Anda menjadi malam yang indah. Dan juga malam hari ini adalah perdana Ruang Kreasi Pendengar dan diisi oleh Kalista Fans Club RRI Gorontalo. Tapi dengar dulu aplausnya mana buat yang ada di studio, biar semaraknya luar biasa untuk kebersamaan kita. Dan juga malam hari ini hadir Kepala LPP RRI Gorontalo bersama Ibu Bapak Abdul Haris Talamati, terus juga KP RRI Gorontalo Pak Dr. Juhri Abdul Samad bersama Ibu juga Ketua Kalista Fans Club RRI Gorontalo. Di sampingnya ada Ibu Sekretaris ya, Ibu Asmaul Husna. Juga untuk pendengar yang malam hari ini lagi bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo, kita langsung saja di acara perdana Ruang Kreasi Pendengar bersama Kalista Fans Club RRI Gorontalo. Langsung saja kita dengan lagu perdana bersama dengan Pak Ibrahim Suleman. Pak Ibrahim Suleman yang mana nih? Semangatnya luar biasa malam hari ini. Dan lagu malam hari ini yang akan dibawakan ya. Surabaya. Kalau dengar lagu ini jadi Surabaya ya. Lagu Siti Nurbaya juga dinyanyikan oleh Bruri Marantika. Tapi malam hari ini spesial di awal di Ruang Kreasi Pendengar kita akan bersama Kalista dan lagu ini dibawakan oleh Pak Ibrahim Suleman.

Ya, lagu Siti Nurbaya jadi ingat filmnya ya. Ada penyanyi yang tentunya juga hari ini sudah mengingatkan kita kembali. Dan kali ini kita akan lanjut lagi ya. Ada lagu yang spesial juga buat malam hari ini buat pendengar dan juga sahabat budaya. Kita akan bersama dengan Ibu Nirwan Taliki. Ibu Nirwan Taliki malam hari ini akan dengan lagu Berilah Aku Kepastian. Entah kepastiannya pada siapa, tapi kita akan dengarkan lagunya. Baik, kita langsung saja kita akan sama-sama dengan Ibu Nirwan Taliki.

Baik pendengar, kita tadi sudah sama-sama dengan Ibu Nirwan Taliki. Berilah aku kepastian, kayaknya curhat ya malam hari ini lewat lagu. Oke, curhat benar ya. Dan juga untuk pendengar di mana saja berada, malam hari ini kita akan lanjut lagi. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Johra Ishak, Ibu Rusni Bulolio, Ibu Titin Talib lewat lagu Aku Makin Cinta. Dan juga untuk pendengar yang saat ini terus bersama dengan Pro 1 RR di Gorontalo. Kita bersama di Perdana malam hari ini tentunya lewat lagu-lagu kenangan yang tentunya kami akan hadirkan untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Dan juga untuk pendengar yang saat ini lagi bersama dengan Pro 1 RR Gorontalo. Karena radio memiliki kekuatan yang membangun kedekatan emosional dengan pendengar, dan satu hubungan tersebut perlu ditingkatkan menjadi sebuah komunitas yang aktif, produktif, dan kreatif. Dan ruang kreasi pendengar hadir sebagai wadah bagi para fans radio untuk mengapresiasikan bakat, seni, dan juga memperluas jejaring sekaligus memperkuat loyalitas terhadap Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita akan bersama dengan trio Johra Ishak, Rusni Bulolio, dan Ibu Titin Talib lewat lagu Aku Makin Cinta.

Pendengar di mana saja berada, malam hari ini kita akan lanjut lagi di ruang kreasi pendengar bersama Kalista Fans Club. Dan kali ini kita ke lagu yang pernah populer di tahun 1976. Lewat lagu Widuri kita akan bersama Bapak Isman Uge. Satu lagu yang punya cerita tersendiri, kisah cinta, yang tentunya hari ini kembali akan dinyanyikan oleh Pak Iswan Uge, yang akan dinyanyikan untuk menemani seluruh pendengar dan juga tentunya kita akan sama-sama dengan Kalista Fans Club lewat ruang kreasi pendengar bersama Kalista Fans Club.

0: ya. Widuri, kangen ya sama Widuri ya. Kalau begitu saya sama jadi tim Widuri saja. Baik, untuk pendengar yang saat ini terus bersama dengan Pro 1 RR Gorontalo, kita masih bersama di ruang kreasi pendengar bersama Kalista Fans Club. Kita bersama dengan Ibu Weni Iyo lewat lagu Telah Hilang. Tapi malam hari ini di tengah-tengah kita hadir Kepala LPP RR Gorontalo bersama Ibu, terus juga ada Ketua FKP. Saya mau ngobrol dulu nih sama Ketua FKP RR Gorontalo. Iya, mau di samping sini aja Pak, izin ya. Ibu izin. Pak, kalau dibilang kan cerita lagu dan musik lewat lagu nostalgia itu sangat menyenangkan. Dan dulu itu di RR Gorontalo pernah ada Tembang Kenangan. Dan sekarang itu sudah ada lagi ruang kreasi pendengar. Dan malam hari ini lewat lagu-lagu lawas. Kalau menurut Bapak dengan hadirnya ruang kreasi pendengar ini seperti apa menurut Bapak?
1: Ya, alhamdulillah kami sebagai pengurus FKP RRI mengapresiasi apa yang sudah diprogramkan lagi oleh pihak LPP RRI, dan itu saya kira segmennya ini bagus sekali karena memang memberikan ruang dan waktu pada komunitas untuk bisa menampilkan performance, dan apalagi rata-rata ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga ekspresi dari pengalaman itu diwujudkan dalam bentuk membawakan lagu. Dan alhamdulillah pihak LPP RRI memberikan ruang dan waktu melalui ruang
0: kreasi
1: pendengar. Saya kira ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan apalagi ini akan dilaksanakan selama 2 tahun. Setelah itu insya Allah kita akan mempersiapkan lagi sedemikian rupa sehingga teman-teman dari komunitas itu mampu mengapresikan apa yang selama ini mereka, misalkan lagu-lagu kenangan yang bersejarah bagi mereka, mereka wujudkan di panggung ini. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ketua FKP RR Gorontalo. Dan juga untuk pendengar yang saat ini terus bersama dengan Pro 1 RR Gorontalo, kita langsung saja bersama Ibu Weni Iyo lewat lagu Telah Hilang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar di mana saja berada, kita akan lanjut lagi malam hari ini di ruang kreasi pendengar bersama Kalista Fans Club. Kita akan lanjut dengan lagu Mutiara Yang Hilang. Lagu ini akan dinyanyikan oleh Ibu Heni Umar. Lagu Mutiara Yang Hilang, pendengar, adalah lagu yang pernah populer di tahun 1970-an. Dan lagu ini pertama kali direkam dan dirilis oleh penyanyi Ernie Johan di tahun 1968. Yang pasti waktu itu Fanny belum lahir ya. Baik, kita akan langsung saja bersama Ibu Heni Umar lewat lagu Mutiara Yang Hilang.

Pendengar di mana saja berada, malam hari ini kita buat suasana lebih asik dengan lagu-lagu lawas yang coba kami hadirkan untuk menemani pendengar yang saat ini terus bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan lanjut dengan lagu yang akan dibawakan oleh Ibu Andin Lamuda lewat lagu Tanpamu. Tanpa pendengar juga saat ini kita bahagia sekali kalau hari ini ada yang bilang hari ini adalah hari yang spesial buat kita semuanya. Karena lewat lagu-lagu lawas merupakan lagu yang menjadi teman kita di saat kita mungkin lagi sendiri atau kita lagi di rumah atau lagi di mana saja berada, terus dengar lagu-lagu yang merupakan lagu pilihan kita. Kita langsung saja dengan lagu yang akan dibawakan oleh Ibu Andin Lamuda.

Oke, pendengar, di mana saja berada, tanpamu aku bukan siapa-siapa, ya. Yang penting curhat, yang penting catatannya aman, ya. Karena malam hari ini ternyata Mas Toy ada yang baku PE. Baik, malam ini kita akan lanjut lagi dengan lagu Nasibmu, Nasibku Nasibmu, ya. Nasibku Nasibmu Insya Allah Jadian, ya. Lagu yang populer di tahun 1980 yang dibawakan oleh Iis Sugiyarto, ya, kalau tidak salah lagu ini. Dan kali ini kita akan dengarkan lagunya akan dinyanyikan oleh Ibu Yusni Mende. Dan juga untuk pendengar, terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masih bersama di Ruang Kreasi Pendengar bersama Kalista Fans Club. Dan tetap bersama di Pro 1 RRI Gorontalo bersama Kalista Fans Club di malam hari ini lewat Ruang Kreasi Pendengar.

0: Ya, nasibku nasibmu, yang penting jangan jong ya. Kalau dengar lagu lawas itu, pendengar, ada rasa yang berbeda. Mulai DP Melodi yang membawa kita itu seakan kembali ke masa lalu, terus juga mengingat satu kenangan, mungkin ada seseorang yang pernah pergi, seseorang yang pernah datang, pokoknya lewat lagu kenangan itu ada DP curhat. Baik, malam hari ini kita akan lanjut lagi ke Ibu Suhartina Yasin lewat lagu Sampai Menutup Mata. Sembari menanti ya, kita ngobrol dulu nih sama Ibu Ketua FKP ya, yang malam hari ini lagi bersama dengan kita semuanya. Saya izin mau ngobrol sama Ibu dulu ya. Oke. Okay. Ya. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Ketua nih. Kalau gitu saya ikut belakang aja ya. Oke. Oke. Okay. Ibu, kalau Ibu pastinya punya cerita nih. Iya, Ibu Ketua FKP ya. Oh, ada paruh suara. Kalau begitu, oh masih Bapak Ros kan suara. Kalau begitu dengan Ibu Ketua saja, Ibu Ketua Kalista Fans Club, Ibu yang cantik ya. Dulu kan kita pernah ada acara tembang kenangan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu lama. Daripada di rumah tidak tahu mau bawa apa, terus tiba-tiba di sini ada lagi acaranya yang sama ya. Jadi seakan kita kembali ke bernostalgia malam hari ini.
1: Iya, kalau menurut
0: kalau ibu ketua ya, ibu ketua Mbak Sekar ini biasanya saya panggilnya Mbak Sekar ya. Jadi ingat dulu kan juga namanya Mbak Sekar. Iya. Hari ini tidak diganti kan?
1: Belum diganti sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Jadi itu, kita bernostalgia
1: iya,
0: lagi ya.
1: Bernostalgia.
0: Jadi dengan hadirnya acara ini menurut ibu bagaimana nih?
1: Bagi saya pribadi sangat senang sekali dengan adanya kembalinya tembang kenangan ini, karena memang sejak beberapa bulan lalu, bahkan dari tahun lalu ini, kami menunggu di mana kami bisa nyanyi ini biar didengar di udara.
0: Wah, tidak ada bisa curhat di sini ya.
1: Ternyata di tahun ini ada tembang kenangan, alhamdulillah.
0: Jadi yes ya. Oke, okay. Langsung saja kalau gitu kita dengarkan lagu dari Ibu Suhartini sampai

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapatkanan dan di
2: order. Oh, apain sih, Mi? Gak gue aja. Cuma
1: mau dimana soalnya. Cuma sekatnya.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer terbanyak.
2: Ini dan jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Kita masih bersama malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masih bernostalgia di ruang kreasi pendengar malam hari ini bersama Kalista Fans Club. Dan kita akan lanjut lagi malam hari ini pendengar dengan lagu Juwita Malam. Dan lagu ini akan dibawakan oleh Bapak Imran Yunus.

Iya, nanti kita jumpa lagi ya. Baik, untuk pendengar yang malam hari ini terus bersama di Ruang Kreasi Pendengar bersama Kalista Fans Club. Kita malam hari ini akan lanjut lagi dengan lagu yang populer di tahun 1977 kali ya lagu ini. Lagunya berjudul Jumpa Lagi. Yang itu ya Ibu ya. Hello, hello, hello. Oh bukan, oh bukan. Oke. Okay. Oh merantau DP judul buat Abu Bali Olo Am. Oh Tibu Rusni Bulolio ya. Oke. Okay. Bolilio ya. Seboleh itu ada cuma tadi ya, jangan mau tersalah lagi. Jadi tidak boleh mau ulang. Oke, kita akan sama-sama dengan lagu yang pernah dirilis atau dinyanyikan oleh Titi Sandora, Merantau. Malam hari ini kita akan dengarkan lagunya dan tetap bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo di Ruang Kreasi Pendengar.

nostalgia lewat lagu di ruang kreasi pendengar malam hari ini bersama Kalista Fans Club. Kita akan lanjut lagi bersama Ibu Johra Ishak lewat lagu Jumpa Lagi. Dan juga untuk pendengar, kalau kita menikmati lagu lawas ini mengembalikan kita ya dengan kenangan-kenangan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu menyenangkan, entah itu memang sangat berkesan di hati. Sampai hari ini ada yang juga nangis kalau dengar lagu ya. Ibarat sudah mencurahkan perasaan yang sesungguhnya lewat lagu. Baik, kita akan langsung saja malam hari ini mendengar dengan lagu Jumpa Lagi bersama Ibu Johra Ishak.

Yes, nanti kita jumpa lagi ya. Memang keren lagunya. Hello, hello, hello, hello. Kalau begitu kita langsung saja kita dengan Pak Hafidz Yantu. Lewat lagu Satu Perahu. Jangan banyak-banyak satu perahu. Mau tenggelam. Baik, kita langsung saja untuk mendengar kita dengan lagu Satu Perahu bersama Pak Hafidz Yantu. Malam

Lagu boleh lama, lagu boleh dinyanyikan. Bahkan kalau dinyanyikan, kenangannya seakan kembali. Benar tidak ya? Orang jadi curhat lewat lagu, apalagi lagu-lagu lawas ya. Dan langsung saja malam hari ini pendengar kita akan bersama dengan Ibu Elvin lewat lagu Desember Kelabu.

Ya, aplausnya mana dulu buat kita yang ada di studio malam hari ini bersama Kalista Fans Club. Dan pendengar, kita lanjut lagi bernostalgia lewat lagu. Kali ini ada lagu Hanya Untukmu. Kita akan bersama dengan Ibu Titin Talib. Dan juga untuk pendengar yang malam hari ini terus bersama di Pro 1 RRI Gorontalo, Ruang Kreasi Pendengar itu akan dilaksanakan selama sebulan dua kali, setiap dua minggu sekali kita akan bersama. Baik, untuk malam hari ini kita langsung saja, kita akan sama-sama dengan lagu Hanya Untukmu. Lagu ini dibawakan oleh Ibu Titi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, dan juga malam hari ini kita lanjut lagi masih di ruang kreasi. Pendengar, untuk perdana malam hari ini bersama Kalista Fans Club. Kita akan lanjut lagi malam hari ini dengan Bernostalgia lewat lagu Sesaat Kau Hadir. Kita akan bersama dengan Pak Junawir Panigoro.

Oke, jadi seru jadinya ya sama Pak Junawir Panigoro. Sesaat kau hadir dan sesaat tadi kita sudah bernyanyi juga. Dan lanjut lagi malam hari ini pendengar, kita akan bersama dengan Pak Anton Dalila lewat lagu Sendiri.

Iya, sendiri ya. Kalau saya ingat Pak Anton itu dengan ciri khasnya dulu gondrong ya Pak ya. Ya, gondrong terus juga pakai topi ya. Itu ciri khas yang dulu saya kenal ya. Dulu waktu Fanny masih anak-anak kita sering lihat Pak Anton kalau nyanyi ya. Gondrong terus pakai topi. Oke. Baik, kita akan dengan Sambul Caca dulu malam hari ini bernostalgia lewat lagu-lagu Keroncong, tapi ini irama Stambul ya, lewat lagu yang dibawakan oleh Pak Rusli Hunow malam hari ini. Untuk pendengar yang terus bersama di Pro 1 RRI Gorontalo dan juga kita masih di ruang kreasi pendengar dan bersama dengan Kalista Fans Club RRI Gorontalo. Jadi setiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali kita akan bersama dengan lagu-lagu nostalgia, terus juga lagu-lagu daerah. Itu akan disiarkan melalui Pro 1, juga ada yang nantinya akan disiarkan melalui Pro 4 RRI Gorontalo. Baik, kita akan

0: así.
1: Ya, untuk pendengar yang saat ini terus bersama di Pro 1 RRI Gorontalo, kita masih lanjut lagi malam hari ini di Ruang Kreasi Pendengar. Kali ini kita akan bersama Pak Imran Balango. Pak Imran itu ada dua lagu yang Fanny tahu, yang biasa dinyanyikan kalau bukan lagu Provinsi Gorontalo, lagu 23 Januari. Kira-kira yang mana nih Pak Imran? Yang 23 ya? Oke. Okay. Ya, silakan Pak Imran di sebelahnya Fanny. Oke, langsung saja kita akan sama-sama malam hari ini dengan lagu 23 Januari bersama Pak Imran Balango.

Dan juga untuk pendengar dan juga yang malam hari ini terus bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo dengan lagu ini juga, kita sampai di sini sama-sama di ruang kreasi pendengar Radio Republik Indonesia. Dan juga insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di berikutnya di ruang kreasi pendengar. Saya Fani Mohi pamit, sampai jumpa dan langsung kita bersama dengan lagu terakhir untuk kebersamaan kita. Lagu Manis dan Sayang bersama Bapak Junawi Panegoro, Pak Hafidz Yansu dan Pak Anton Dalila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti Ruang Kreasi Pendengar live dari Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

0: setiap pendengar di manapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu yang akan menemani Anda beristirahat ya, jazz musik sampai di jam 12 malam nanti. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Coba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, dan dilihat oleh orang

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siaran hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Zahrul Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos Satu RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Minggu 11 Oktober 2026, atau bertepatan di hari ke-29 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati, pukul 4.07 dan pukul 4.17 waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 5.56, sementara maghrib, maksud kami zuhur, pukul 11.38, waktu asar pukul 14.49, maghrib pukul 17.41, dan waktu isya pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pagi ini kembali lagi kita bersama dan juga silakan nantinya bisa bertanya dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Di line telepon juga kami akan berikan kesempatan, juga WA, juga di YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton. Silakan nantinya bisa bergabung. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid ya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Abdurrahman Bahmid yang nantinya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Langsung saja kita sapa Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang sudah siap akan menemani kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bahmid.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, topik kita pagi ini yaitu ilmu faraid ya, atau pembagian harta warisan. Silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi ini. Tadabbarallah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, kayaknya Ustaz juga lagi di acara nih ya. Baik, ya, langsung saja. Ya, kita langsung saja dengan penelpon kalau begitu ya. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
2: Warni Raja. Dari saya dari Mama Mini di Mula Mahu. Ya.
0: Oke, okay. Mami Mini di Mula Mahu, silakan langsung saja dengan pertanyaan.
2: Ya. Pertanyaan saya, ada pasangan suami istri, janda dan duda.
0: Iya.
2: Dan janda ini ada anak bawaan, anak angkat, dan duda ini ada anak dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, 2 tahun kemudian suami meninggal.
0: Yeah.
2: Nah, lalu 1 tahun lagi kemudian istri meninggal. Apakah mendapat bagian harta anak laki-laki dari suami ini dan anak angkat dari istri ini? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk pembagiannya
1: ya,
0: seperti apa?
1: Yang meninggal Ustaz? Yang meninggal duluan suami ya?
0: Suami yang duluan.
1: Iya, jadi karena ini pertama si suami menikah dengan seorang ibu janda, maka saat meninggal yang harus dilakukan pertama pemisahan harta.
0: Iya.
1: Jadi saat suami meninggal, kita harus kasih pasti mana yang jadi harta suami dan mana yang menjadi harta istri. Lalu setelah itu, begitu suami meninggal, harta suami ini karena meninggal duluan, ini dulu yang dibagi. Harta suami dulu yang dibagi. Siapa ahli warisnya? Kalau yang disebutkan ini kan tidak ada ayah dan ibu ya, maka kita tidak hitung lagi ayah dan ibu. Yang ada adalah anak kandung atau anak angkat?
0: Anak angkat satu Ustaz.
1: Nah, anak angkat dan dia tidak punya anak kandung. Maka yang pertama yang akan diberi adalah istrinya. Istrinya ini akan diberi 1/4 bagian dari harta suami tersebut. Harta bawaan ya, harta yeah. Bawaan tadi diberikan kepada istri 1/4. Lalu anak angkat tidak dapat warisan. Anak angkat itu kalau mau

0: kalau sudah meninggal, maka akan diberikan kepada anak-anak dari saudara-saudaranya. Dicek apakah dia masih punya paman atau tidak. Itu semuanya akan dicek, karena tidak diberitahu di sini, kami tidak bisa menyampaikannya. Lalu si istri bagaimana? Begitu si istri meninggal, maka hartanya semuanya akan diberikan kepada anak-anaknya, kalau dia punya anak laki-laki. Maka kalau dia ada dua anak itu, laki-laki satu perempuan, harta akan habis dibagi kepada dua anak tersebut. Kecuali kalau istri ini masih punya orang tua, maka orang tua akan tetap diberi. Si anak angkat yang menjadi anak sambung dapat tidak. Paling kalau mau diberikan pengasihan, akan diberikan sebagai wasiat, silakan, tidak ada masalah. Jadi begitu kira-kira, karena apa yang disampaikan ini tidak lengkap memberitahukan kepada kami siapa saja ahli waris yang masih hidup, maka kami sekedar mengira-ngira. Jadi kalau istri meninggal, maka diberikan kepada anak-anak. Kalau ada orang tua juga diberi. Begitu juga suami. Kalau orang tua suami ini masih hidup, maka orang tua juga akan dapat. Kalau ayahnya masih hidup, maka sisa harta itu diberikan kepada sang ayah. Wallahu a'lam.
1: Baik, kami berikan kesempatan lagi ke penelpon berikutnya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Nenek Afni di Guladu.
1: Iya, silakan pertanyaannya Nenek Afni.
2: Pertanyaan saya Pak Ustaz, singkat saja. Bagaimana suami istri yang tidak punya keturunan Pak Ustaz? Jadi yang punya rumah, punya harta. Nah, terus siapa yang berhak mendapatkan warisan ini Pak Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih ya atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lah Ustaz.
0: Orang meninggal tapi tidak punya keturunan.
1: Iya.
0: Dicek dulu apakah dia masih punya orang tua. Kalau dia masih punya orang tua, maka harta akan diambil oleh orang tua laki-laki semuanya. Kalau masih punya ibu, tentu diberikan dulu kepada ibu. Tapi kalau hanya ibu saja, ibu tentu tidak bisa menghabiskan harta. Ibu akan mendapatkan 1/3 atau 1/6. Nah, anggap orang tua juga tidak ada. Kalau orang tua tidak ada, maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya. Maka dicek apakah saudara-saudaranya ada. Kalau dia punya saudara, ada laki-laki perempuan, maka harta itu akan dihabiskan oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi kalau dia punya saudara dua, satu laki-laki, satu perempuan, uang itu misalnya duitnya ada 75 juta. Ada 75 juta. Maka uang itu yang 50 juta diberikan kepada anak laki-laki, yang 25 juta diberikan kepada anak perempuan. Atau kepada saudara perempuan. Begitu cara untuk membaginya. Wallahu'alam.
1: Oke, kita lanjut dengan penelpon. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anis.
3: Nah,
1: silakan pertanyaannya.
3: Sesuai ketentuan syar'i,
1: iya.
3: Anak yang meninggal mendahului orang tua yang dapat warisan. Pertanyaan, kalau anak tersebut punya anak, apakah anak ini tidak mendapat, atau cucu ini tidak mendapat bagian, Pak? Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak meninggal duluan, terus ada keturunannya, Ustadz, bagaimana itu?
0: Jadi kalau anak meninggal duluan, lalu dia punya keturunan, pertama, otomatis anak itu bukan ahli waris, karena dia sudah meninggal. Orang meninggal tentu tidak bisa menjadi ahli waris. Pertanyaannya, bagaimana dia punya cucu atau anak dari almarhum ini? Kita lihat dulu. Pertama, apakah sang almarhum ini punya saudara-saudara atau tidak? Jadi kakeknya kan yang meninggal ya. Kakek meninggal ini punya anak-anak atau tidak? Yang menjadi tante dan menjadi paman dari cucu tersebut. Dari anak dari almarhum. Kalau dia punya anak laki-laki, maka cucu-cucu ini tidak dapat. Karena terhalang dengan anak laki-laki. Tapi kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka kita lihat. Cucu ini berasal dari anak yang mana? Kalau ternyata cucu ini berasal dari anak laki-laki, jadi yang meninggal ini adalah anak laki-laki, maka cucu ini bisa dapat. Kalau misalnya, almarhum meninggal lalu meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki dia punya dua anak. Anak laki-laki sudah meninggal duluan. Dan ternyata anak laki-laki ini punya anak lagi. Sedangkan anak perempuan ini masih hidup. Lalu sebelum ayah mereka meninggal, anak laki-laki ini meninggal dan meninggalkan anak. Jadi saat orang tua mereka meninggal, yang tersisa tinggal satu anak kuat.

0: Lalu bagaimana dengan cucu? Cucu ini akan menghabiskan sisa harta. Jadi kenapa? Karena dia menjadi ahli waris. Karena dari jalur anak laki-laki. Tapi kalau dari jalur anak perempuan, belum maaf, agama mengatakan tidak dapat. Karena dia nanti akan mendapatkan dari jalur ayahnya. Saudara-saudara ayahnya. Dia tidak mendapat dari jalur saudara-saudara ibunya. Dia akan mendapat dari jalur saudara-saudara ayahnya. Lalu bagaimana dengan nasib cucu-cucu ini? Maka dalam, kalau dia cucu laki-laki atau cucu perempuan dari jalur laki-laki, maka kalau dalam kompilasi hukum Islam, mereka akan diberikan sebagai ahli waris pengganti. Tapi itu melalui pengadilan. Kalau di Mesir namanya al-wasiyah al-wajibah, wasiat wajib. Tapi itu juga melalui pengadilan, melalui negara. Jadi negara akan memberikan kepada mereka sebagai bentuk pemeliharaan, jaminan kepada kemenakan-kemenakan ini. Maka saran kami, kalau ternyata secara syar'i mereka tidak diberikan, daripada nanti baku bawa ke pengadilan, tunggu pengadilan yang beri, mendingan kasihan juga ini kemenakan, darah daging kita juga, bagian dari sudah anak saudara-saudara kita, maka apa salahnya kalau kita juga memberi sebagai pengasihan kepada mereka, lalu setelah itu tuntas, mereka senang, kita senang, hubungan silaturahmi juga baik, hubungan kasih sayang di antara kemenakan dengan tante, dengan om-om ini, insya Allah tetap baik, semuanya senang, dapat pahala semua, dan tidak ada yang berurusan di pengadilan. Demikian.
1: Oke, kita lanjut lagi, pendengar dan juga sahabat budaya, di line telepon atau WA, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Kami masih memberikan kesempatan buat Anda pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya di topik pagi hari ini, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan memang setiap pembagian harta warisan pasti ada cerita yang memang harus diadilkan dan kadangkala juga jadi permasalahan. Silakan di line telepon lagi yang mau bertanya, kami berikan kesempatan di 0821-9664-864. Dan juga silakan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo untuk mengirimkan pertanyaan, serta di WA Pro 1 RRI Gorontalo. Terdua loh buat peringkat dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama di Religi Pagi, sembari menanti penelpon berikutnya. Ustadz, kita akan break sejenak ya. Tetap bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid. Kedua lo bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Dan juga kami tunggu pertanyaan yang melalui YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton. Dan juga yang bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA. Ustadz Bahmit, ya, mungkin bisa kasih informasi ke kita juga ya kalau acaranya sudah memulai ya. Baik, langsung saja dengan pertanyaan ya Ustadz ya. Siapa yang lebih berhak? Cucu laki-laki dari anak laki-laki sama anak perempuan kandung. Apakah cucu ini bisa menghijab paman? Ini pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi yang ada ahli waris ini perlu di ini dulu ya di.
1: Oke, kita tunggu Ustaz Bahmit. Baik. Masih menanti Ustaz Bahmit kembali bisa bersama kita di Religi Pagi. Dan juga pendengar dan juga sahabat budaya, kami menanti lagi Ustadz Bahmit bisa bergabung lagi bersama kami di Religi Pagi. Dan juga masih dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dengan pertanyaan tadi dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo, siapa yang lebih berhak ya? Siapa yang lebih berhak, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan di antara anak perempuan kandung ya, apakah cucu bisa menghijab paman? Ini satu pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Sembari juga kita masih menanti Ustadz Bahmit itu bisa bergabung dengan kita ya. Sedikit ada sedikit trouble yang harus kita tunggu agar Ustadz Bahmit ini bisa bergabung bersama kita lagi. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih ada waktu 5 menit terakhir ya. Baik Ustadz Bahmit, ya. Silakan.
2: Iya, mohon maaf. Tadi ya. Rupanya, jadi ini anak perempuan satu orang dan ya. Anak cucu laki-laki dari anak laki-laki ya?
1: Iya. Yang paling berhak yang mana ini Ustadz? Pertanyaannya.
2: Dua-duanya berhak.
1: Dua-dua berhak. Baik.
2: Jadi anak perempuan ini akan dapat setengah, sisanya akan diberikan kepada cucu laki-laki.
1: Baik. Jadi okay. Kita. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah orang tua yang sudah sangat tua dan tidak bekerja tetap dapat seperenam warisan? Padahal yang merawat mayit selama sakit adalah anaknya. Itu bagaimana lagi?
2: Jadi urusan warisan tidak ada hubungan dengan siapa yang merawat orang meninggal, tidak.
1: Yeah.
2: Jadi apalagi ini ibu ya. Apakah ibu akan mendapatkan seperenam? Iya, ibu akan tetap mendapatkan seperenam. Dan orang yang perlu jadi catatan ini adalah anak ini merawat bapaknya seolah-olah dijadikan itu sebagai sebuah ukuran untuk bisa mendapatkan, dia bisa mendapatkan imbalan. Tidak, merawat orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban. Kewajiban dari anak kepada orang tua. Dan jangan melihat itu sebagai sebuah hal yang harus dibayar, yang harus digaji. Masa iya anak kerawat orang tua harus digaji? Dia menuntut gaji dengan apa? Dengan warisan? Tidak bisa. Itu sesuatu yang tidak baik. Justru pahalanya habis. Dan warisan tetap akan diberikan sesuai jatahnya masing-masing. Jadi walaupun ini ada dua anak ini yang satu merawat, yang satu tidak, maka pembahagiannya tetap tidak dipengaruhi oleh rawat atau tidaknya anak tersebut. Yang anak ini insya Allah hidupnya akan berkah karena merawat orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya hendak memberi sesuatu kepada anaknya saat dia masih hidup, silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak bisa dengan dia merawat orang tuanya, dia meminta lebih banyak dari saudaranya. Tidak. Apalagi orang tua. Ibunya saya tidak kasih lagi, saya punya ibu. Kenapa? Karena tidak pernah merawat di papa. Tidak boleh. Itu namanya durhaka sama orang, sama ibunya. Ati Allah ti mama ati. Soal ternyata mama masih kuat, tapi ternyata tidak merawat suaminya, itu urusan mama dengan Allah. Tapi kalau mamanya juga sudah tidak kuat, dan kesanggupannya terbatas karena juga sudah tua, maka jangan kita tuntut yang luar biasa. Justru kesempatan kita ini adalah, yang terbesar di dunia ini adalah bisa berbakti kepada orang tua. Itu kesempatan yang sangat mahal. Selagi masih ada orang tua, berbaktilah kepada mereka. Karena kesempatan itu tidak akan berulang.
1: Iya. Satu pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Apakah anak durhaka kepada orang tua akan memperoleh warisan?
2: Iya, kedurhakaan tidak menjadi penghalang untuk seseorang bisa dapat warisan. Jadi yang bisa menghalangi itu yang pertama kalau dia membunuh seseorang. Jadi kalau dia bunuh orang tuanya, membunuh itu menghalangi warisan. Atau dia murtad, pindah agama. Maka pindah agama itu menjadi penghalang warisan. Ini anak kepala angin, tidak menghalangi warisan. Karena yang memberikan itu bukan orang tua, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kedurhakaan dia, itu urusan dia dengan Allah. Dosanya sangat besar dan hidupnya akan tidak berkah. Orang kalau durhaka sama orang tua, hidupnya akan tidak berkah. Catat itu. Hidupnya tidak akan baik. Hidupnya tidak akan bahagia. Mungkin kelihatan hartanya banyak, tapi di dalam rumah tangganya hancur. Bahkan bisa jadi, kebanyakan yang saya lihat, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, itu hidupnya kacau balau. Anak-anaknya durhaka juga sama dia. Saya melihat langsung, ada orang yang dulu berbakti kepada orang tuanya, setelah itu anak-anaknya jadi berbakti kepada dia. Dan itu ada nasnya yang mengatakan, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhumnya, jadi bahwa kalau kita durhaka kepada orang tua, maka nanti akan dibalas oleh anak-anak kita bersikap durhaka kepada kita. Gitu.
1: Baik.
2: Cash langsung. Gitu.
1: Cash ya Ustaz ya. Baik. Satu terakhir ya Ustaz ya. Saya pertanyaannya, saya kedua orang tua memberikan rumah kepada 6 anak. Per anak itu anak laki-laki sudah mendapatkan bagian masing-masing. Seandainya rumah tersebut dijual supaya yang berhak mendapatkan hasil di rumah tersebut. Itu pertanyaannya Ustaz. Kedua orang tua memberikan rumah kepada 6 anak. Anak laki-laki sudah mendapatkan masing-masing. Tapi ini tidak disebutkan berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan, ya. Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik. Kita ada mungkin beberapa opsi ya, beberapa kemungkinan. Jadi kalau orang tua masih hidup, jangan memberi sesuatu kepada anak kecuali itu menjadi kebutuhan anak. Maksudnya cuma satu anak diberi, tidak diberikan kepada anak lain, padahal bukan kebutuhan. Kecuali kalau itu kebutuhan, misalnya anak satu kuliah, diberikan duit lebih banyak dari anak yang tidak kuliah, itu wajar. Tapi anak-anak sudah selesai semua, yang ini diberikan rumah, yang ini tidak diberikan rumah, itu bikin anak makalai. Jadi anak akan berseteru, anak-anak akan berkonflik karena menganggap orang tuanya pilih kasih. Jadi tidak adil dan itu tidak boleh. Orang tua tidak boleh pilih kasih dalam hal yang seperti itu. Berbeda kalau misalnya anak ini butuh. Kalau itu terserah orang tua memberi ya. Anak ati Allah susah, ini nak kau ini ada beras, itu tidak ada masalah. Tapi pemberian yang besar-besar seperti itu kan harus bersikap adil. Kalau tidak akan menimbulkan konflik. Nah, bagaimana kalau tetap diberi sebagai pemberian kepada anak dan tidak diberi kepada yang lain? Cuma anak yang diberikan satu, anak satu diberikan rumah, yang satu tidak diberikan rumah. Padahal dua-dua butuh, kasihan. Maka dan menurut hukum di Indonesia, maka pemberian tersebut akan diambil alih dan dilebur menjadi warisan. Jadi akan dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan akan membatalkan rumah tersebut, sehingga pada saat warisan, maka itu akan dilebur sekalian dengan harta yang lain. Dan jadi harta itu dianggap tidak ada. Pemberian itu dianggap batal. Gitu.
1: Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja Ustadz tutup untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Kedua lo Ustadz.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani, kepada seluruh kru Hikmah Pagi, kepada Basnas. Saya mohon maaf terlambat masuk. Saya saat ini sedang berada di Masjid Nidaul Khairat, Pak Uwo. Dan saat ini religi ini disiarkan saya dari masjid langsung dan didengarkan langsung oleh para jamaah. Demikian salam dari jamaah untuk seluruh masyarakat Gorontalo. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi.

0: Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat kita lakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak.
1: Berdasar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Adalah Warta Pagi selengkapnya di si Minggu 11 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusrem Penenong.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama hingga di tingkat masyarakat.
1: Kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting harus dilaksanakan dari tingkat kabupaten hingga desa. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan pelayanan yang tepat dan berkualitas. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Buale Molahmudin Hambali di sela-sela membuka rapat koordinasi Kader Pembangunan Manusia KPM tingkat Kabupaten Bualemo yang dilaksanakan di Pantai Bulutuo Jumat kemarin. Menurut Lahmudin, pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, kader, hingga masyarakat. Ia menjelaskan Kader Pembangunan Manusia memiliki peran strategis dalam memantau pelaksanaan layanan pencegahan stunting, khususnya bagi rumah tangga yang memiliki sasaran pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HP.
2: Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat kita lakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kader, hingga masyarakat, termasuk pemerintah desa. Dalam hal ini, data yang akurat menjadi bagian yang sangat penting. Data sasaran rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan bukan sekadar angka yang harus diinput, tetapi merupakan dasar bagi kita dalam menentukan sasaran intervensi dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, kami berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat melakukan evaluasi bersama terhadap proses penginputan data melalui aplikasi IHD, mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan, serta mencari solusi agar pelaporan konvergensi dapat dilakukan secara tepat, langkah, dan tepat waktu.
1: Data rumah tangga sasaran 1000 HPK menurutnya tidak boleh dipandang sebatas angka yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran intervensi serta memastikan pelayanan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga itu, para kader diharapkan aktif memantau setiap kelompok sasaran hingga ke pelosok desa, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan pencegahan stunting yang berkualitas. Rustianita melaporkan.
0: Usaha budidaya ikan nila menjadi salah satu kegiatan perikanan yang dijalankan masyarakat di Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, pembudidaya perlu memperhatikan berbagai aspek untuk menjaga kelancaran proses produksi. Pengelolaan budidaya yang tepat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Proses pemeliharaan hingga masa panen juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Berbagai kendala dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan budidaya. Pembudidaya ikan nila Gorontalo, Tommy Sulaiman, mengungkap tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut.
3: Untuk tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjalankan usaha budidaya ini dalam jangka waktu yang efektif dan efisien. Kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi. Setelah kami pelajari, ada yang bilang mungkin benihnya yang katanya tidak unggul atau tidak bagus, atau mungkin manajemen pakannya yang tidak bagus.
0: Efisiensi produksi menjadi salah satu perhatian dalam menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan nila. Pengelolaan benih dan pakan yang tepat dapat menjadi bagian dari upaya mendukung proses pembesaran ikan. Dengan demikian, pembudidaya diharapkan dapat menjalankan usaha secara lebih optimal. Pendengar, teladan dan perilaku dari seorang guru akan memengaruhi pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Untuk itu, keberadaan guru diharapkan agar tetap konsisten terhadap apa yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan nanti.
4: Peran guru dalam mengembangkan bidang pendidikan sangat diperlukan, mengingat dunia pendidikan tidak fokus pada transfer ilmu saja, melainkan mencakup transfer perilaku. Seorang guru dapat menjadi pengarah serta contoh dalam menentukan perilaku peserta didik itu sendiri. Irwan Abudi Usman, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan tenaga pendidik merupakan kurikulum hidup yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam pengembangan dunia pendidikan. Menurutnya, pada pelaksanaan proses pembelajaran, keberadaan guru berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi siswa. Peran guru tersebut menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pada penyelenggaraan pendidikan, menjadikan teladan yang baik. Selain itu, pendidik agar tetap konsisten apa yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan. Apabila hal ini dijalankan secara maksimal, dengan sendirinya guru akan menjadi panutan siswa.
5: Ada mungkin 3 poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan keteladanan ini sangat penting sebagai pondasi dalam sisi penyelenggaraan pendidikan. Poin pertama adalah konsep teladan yang baik. Sebetulnya adalah bukan menyuruh tetapi memberi contoh kepada konsep yang harus dikembangkan peletak dasar daripada perilaku sendiri. Yang kedua adalah konsisten akan antara kata dan perbuatan. Artinya bahwa seorang guru itu dia memiliki sebuah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apabila perkataan guru perbuatannya dah itu yang tidak menjadi kenal, dan ini berpengaruh terhadap perilaku, apalagi kalau dia masuk pada kategori golden age. Dan yang ketiga, keteladanan itu bisa jadi menular dan tanpa diajarkan. Ketika guru berbuat baik tanpa harus diajarkan bahwa ini sebenarnya bisa menular ataupun bisa menjadi pilot projectnya dari siswa itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan.
4: Irwan Usman menambahkan perilaku tenaga guru tersebut sangat berpengaruh terhadap siswa itu sendiri. Dikatakan keberhasilan suatu pendidikan tidak dinilai dari hasil akademik siswa, melainkan bagaimana peserta didik menjadi tumbuh sebagai pribadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Hendra Raup melaporkan.
0: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Efisiensi anggaran ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
6: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD, itu kita sudah pangkas makan minum. Makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi dan segala macam, itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak agenda bawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu, ada agenda-agenda paripurna, karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saja.
0: Laude Haimudin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi maupun pengawasan serta penganggaran. Pendengar, Ikatan Alumni atau IKA SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan 82 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan SMEK Klinik Gorontalo. Kegiatan yang juga diisi penyuluhan kesehatan mata ini ditargetkan diikuti sekitar 100 peserta. Panitia kegiatan Junawir Panigoro mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan rangkaian kegiatan alumni Angkatan 82 yang dilaksanakan bersama SMEK Klinik Gorontalo. Junawir menjelaskan selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mengikuti penyuluhan tentang kesehatan mata. Menurutnya kegiatan ini menjadi bagian dari pemberdayaan dan pembinaan masyarakat oleh IKA Semansa Angkatan 82.
7: Pemeriksaan kesehatan secara gratis, di mana ini bekerja sama dengan SMEK Klinik Gorontalo, kami melaksanakan beberapa rangkaian acara, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian tadi sudah dilaksanakan penyuluhan tentang kesehatan mata. Dan kebetulan pada hari ini kami keluarga besar IKA Semansa melaksanakan kegiatan yang saya kira ini akan menjadi bagian daripada pemberdayaan pembinaan masyarakat khususnya oleh IKA Semansa 82. Ada 4 dokter peserta, memang target kami adalah kurang lebih 100 orang untuk pada hari ini.
0: Junawir mengatakan kegiatan ini merupakan pemeriksaan kesehatan gratis pertama yang dilaksanakan alumni dan akan dilaksanakan secara rutin. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu keluarga dekat alumni serta dapat terus dilaksanakan dengan baik pada masa mendatang.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desrian Syah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Program makan bergizi gratis MBG mulai menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Provinsi Gorontalo. Pendistribusian MBG di wilayah 3T ini bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan program presiden tersebut.
1: Pendistribusian program makan bergizi gratis MBG mulai menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T di Provinsi Gorontalo. Perluasan distribusi MBG tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat program pemerintah dirasakan seluruh peserta didik yang berada di wilayah dengan akses dan kondisi geografis yang sulit terjangkau. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi saat menghadiri penyaluran MBG di Desa Dulamayo, Kabupaten Gorontalo menyatakan pemerintah daerah terus melakukan upaya agar pelaksanaan program MBG menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masuk dalam kategori 3T. Menurutnya pemerataan distribusi MBG ini menjadi perhatian penting karena peserta didik di wilayah 3T juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh asupan makanan bergizi guna mendukung kesehatan dan proses belajar.
2: Harapan daripada seluruh pemangku kepentingan tentunya bisa memberikan nuansa yang berbeda. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, adalah program nasional yang kita harus dukung. Kalaupun ada yang kurang-kurang, nah itu tentunya kita akan perbaiki bersama-sama. Jadi untuk Desa Dulamayo Selatan, tentunya ini kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk daerah 3T yang akan diikuti oleh kabupaten yang lain yang semuanya serentak dilaksanakan hari ini, walaupun mungkin pada pelaksanaannya belum semuanya hari ini ya Bu ya.
1: Wagub menjelaskan pelaksanaan MBG di wilayah 3T membutuhkan koordinasi dan kesiapan berbagai pihak untuk memastikan makanan dapat didistribusikan tepat waktu serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Perluasan program MBG ini memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak terkait guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Bobby Riawan melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo telah menyalurkan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp36,99 miliar rupiah hingga September 2026. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Hingga September 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo telah menyalurkan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp36,99 miliar rupiah kepada 3.075 pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sancho Simanulang mengatakan, dari total manfaat yang telah dibayarkan, program jaminan hari tua menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp16,905 miliar rupiah dari 2.157 kasus. Di sisi lain, program jaminan kematian menjadi salah satu manfaat terbesar dengan nilai mencapai Rp18,0895 miliar rupiah. Kemudian ada juga jaminan kecelakaan kerja yang mencapai Rp919,79 juta rupiah, jaminan pensiun sebesar Rp593,368 juta rupiah, serta beasiswa sebesar Rp482,5 juta rupiah. Sancho mengatakan, data tersebut tidak hanya menunjukkan besaran realisasi pembayaran manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo, tetapi juga menggambarkan besarnya manfaat yang dirasakan para peserta dan keluarganya melalui perlindungan ketenagakerjaan.
4: Pembayaran manfaat lain sebesar Rp36,990 juta kepada kurang lebih 3.075 pekerja. Jaminan hari tua Rp2.157 atau Rp16 miliar. Kecelakaan kerja 213 kasus dengan nominal Rp919.994.000. Meninggal dunia dengan tidak kecelakaan kerja 544 orang. Dan itulah yang kita bayar setiap orang Rp42 juta atau totalnya 18 miliar sudah kita bayar di Gorontalo.
3: Sancho mendorong pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan cakupan perlindungan pekerja di daerah tersebut. Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di antaranya, melahirkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati, memberikan dukungan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan dan pekerja miskin, edukasi dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha dan pelaksana proyek konstruksi dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Dengan langkah-langkah tersebut, Sancho meyakini capaian kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo ke depan dapat meningkat secara signifikan.
0: Hingga Agustus 2026, penerimaan pajak di Gorontalo mencapai 715,28 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan Rusdi Aneta.
1: Penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Gorontalo hingga Agustus 2026 mencapai 715,28 miliar. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 514,18 miliar rupiah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Mira Kuswini mengatakan realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 39,11% secara year on year. Berdasarkan sektor ekonomi, administrasi pemerintahan menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan kontribusi 42,66% atau sekitar 305,17 miliar dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sektor perdagangan besar berada di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 26,77%. Kemudian sektor industri menyumbang 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Sementara itu sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 4,64% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri hingga Agustus 2026.
5: Berdasarkan kontribusinya, sektor dengan penerimaan terbesar adalah administrasi pemerintahan yang memberikan kontribusi sebesar 42,66% dari total penerimaan atau sebesar 305,17 miliar. Perdagangan besar memberikan kontribusi sebesar 26,77%, diikuti oleh sektor industri sebesar 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Selain sektor-sektor tersebut, terdapat pula kontribusi dari sektor pejabat negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan penyimpanan, aktivitas keuangan, real estate, pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
1: Mira menjelaskan penerimaan pajak juga berasal dari sejumlah sektor lainnya, diantaranya pajak negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan aktivitas keuangan, perikanan kehutanan dan pertanian. Selain itu terdapat kontribusi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menempatkan rencana detail tata ruang sebagai pijakan dalam menentukan program pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun 2027. Berikut laporan Taufik Usman.
6: Rencana pembangunan Kabupaten Bone Bolango diarahkan agar tidak terlepas dari tata ruang sehingga setiap program dan pengalokasian anggaran memiliki kesesuaian dengan fungsi serta peruntukan wilayah. Rencana detail tata ruang menjadi salah satu pijakan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan ruang dan arah pembangunan berjalan satu garis yang jelas. Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada fokus grup discussion rencana detail tata ruang penyepakatan delineasi dan penjaringan isu kewilayahan serta KP1 kajian lingkungan hidup strategis penjaringan isu pembangunan berkelanjutan kemarin mengatakan setiap organisasi perangkat daerah perlu menjadikan rencana detail ini sebagai pemeriksaan awal sebelum mengusulkan program pembangunan. Penerapannya juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dapat berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan maupun menimbulkan persoalan hukum. Menurutnya, setiap rencana pembangunan perlu terlebih dahulu dilihat kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum masuk pada tahap pelaksanaan.
7: Agar betul-betul program-program ini berkaitan sama yang lainnya. Di dalam pemilu sendiri-sendiri, yang intinya adalah satu, adalah bagaimana arah kegiatan Polda Kabupaten Bone Bolango ini adalah mempercepat juga terhadap tercintanya stabilitas dan tercintanya kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi tujuan akhir daripada setiap kita bergerak, bekerja, dan beraja di rumah.
6: Hizmet Milei juga menyoroti perubahan fungsi lahan pertanian di sejumlah kawasan, terutama lahan di sepanjang jalan yang mulai dimanfaatkan untuk perumahan, gudang, dan kegiatan non-pertanian lainnya. Ia mengatakan, pembangunan tetap membutuhkan ruang baru, namun pemanfaatannya harus mempertimbangkan kawasan yang memiliki fungsi strategis, khususnya lahan pertanian, yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Pembahasan rencana detail tata ruang dinilai semakin penting menjelang penyusunan APBD Kabupaten Bone Pelango 2027. Arah pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun depan diharapkan tetap mengacu pada perencanaan tata ruang yang sedang disusun. Taufik Usman melaporkan.
3: Menghadapi prediksi musim hujan pada pertengahan November, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan banjir. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Musim hujan di wilayah Gorontalo diprediksi mulai berlangsung pada pertengahan November mendatang berdasarkan informasi BMKG Gorontalo. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sejak awal. Antisipasi terutama dilakukan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi rawan banjir. Pemerintah kecamatan diminta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca dan potensi bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Usman Lagarosu mengatakan kesiapan masyarakat perlu dilakukan sejak awal menghadapi musim hujan.
9: Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang perlu mendapat perhatian itu yang pertama Kecamatan Tomilito, kemudian Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, kemudian Kecamatan Biau, Linggula. Ini yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah karena daerah ini kan yang rawan banjir. Sehingga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka musim hujan ini kita berhati-hati jangan sampai akan terjadi banjir. Nah, kita sudah antisipasi dari awal bagaimana kesiapan dari masyarakat terkait kalau ada bencana banjir.
8: Pemerintah daerah meminta masyarakat di wilayah rawan banjir tidak mengabaikan informasi dan peringatan yang disampaikan pemerintah kecamatan. Kesiapsiagaan sejak awal diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika hujan mulai meningkat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana kepada pemerintah setempat.
3: Menghadapi musim hujan, para petani di Gorontalo saat ini mulai mempersiapkan jadwal musim tanam. Langkah ini diambil agar proses penanaman dapat berjalan optimal. Berikut laporan Hendra Rao.
10: Para petani di Gorontalo mulai mempersiapkan musim tanam seiring dengan prediksi akan memasuki musim hujan. Petani jagung di desa Diluwato, Paguyaman, Hamsa Ninje menyebut bahwa penetapan jadwal tanam tahun ini sepenuhnya mengacu pada prediksi musim hujan dari BMKG. Ia menambahkan kebutuhan pupuk, benih, serta pengolahan tanah baru akan dilakukan saat curah hujan sudah mulai turun secara stabil.
11: Keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG, kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali.
10: Sementara itu Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama para penyuluh terus memberikan pendampingan kepada para petani dalam menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan matang dinilai penting agar petani bisa langsung melakukan penanaman begitu musim hujan tiba. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juuna mengutarakan para penyuluh melakukan pendampingan di lapangan khususnya memberikan mekanisme penanaman ketika musim hujan tiba.
12: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
10: Ahmad Juna menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi selama musim kemarau baru mencapai sekitar 25%. Pihaknya meyakini pemanfaatan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat saat musim hujan tiba seiring meningkatnya kebutuhan para petani.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desriansa Mahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pos 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk hari ini di hari Minggu, hari ke-11 di bulan Oktober 2026. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo, kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 11 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Wanggarasi, Taluditi dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu,

0: Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lapas PSIM Yogyakarta. Sementara itu Arsenal mengalahkan Leeds United pada lanjutan Liga Premier Inggris hari Sabtu kemarin. Kemenangan ini merayakan perpanjangan kontrak pelatih Mikel Arteta.

Anda mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id pagi ini. Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara BRI Super League. Macan Kemayoran ini menang telak 4-0.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Pernah nggak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang nggak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan, jangan pernah sentuh narkoba. Nggak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu nggak akan pernah menggunakan narkoba.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi pendengar Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap tahunnya. Ini mengajak seluruh pihak melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Tema Hari Pariwisata Dunia tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence to Design Tourism, di mana tema ini menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir dari United Nations PBB Indonesia, AI mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan merencanakan perjalanan, di mana teknologi ini juga mempengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan merancang pengalaman bagi para pengunjungnya. Penggunaan AI juga membantu pelaku pariwisata untuk meningkatkan pelayanan serta membuka peluang baru bagi UMKM, di mana teknologi tersebut juga berpeluang memperkuat usaha kecil agar dapat mengikuti perubahan kebutuhan pengunjung. Namun, pertumbuhan teknologi pariwisata juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu disoroti berbagai pihak. PBB memperingatkan teknologi bisa membuat kunjungan wisatawan terfokus pada satu destinasi atau platform tertentu saja, dan situasi ini berpeluang membuat beberapa destinasi lain tertinggal walaupun memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu, perkembangan digital juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan bagi berbagai wilayah. Dan di tema tahun ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan para pekerja pariwisata dan warga setempat dalam perubahan teknologi. Mereka harus memiliki kesempatan untuk turut menentukan arah perubahan industri pariwisata di masa depan. Peningkatan keahlian digital juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi transformasi tersebut. PBB juga menegaskan perluasan akses teknologi supaya manfaat inovasi bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Peringatan Hari Pariwisata Dunia tahun 2026 kali ini di Indonesia juga membahas perubahan digital dan AI. Pacific Asia Travel Association mencatat agenda ini melibatkan akademisi, pemimpin pariwisata, pelaku industri, dan inovator muda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

58,34% wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia dikarenakan ingin menikmati wisata kuliner. Cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya telah menarik minat para wisatawan mancanegara untuk mencobanya. Data Badan Pusat Statistik menyebut 58,34% wisatawan berkunjung ke Indonesia tahun kemarin melakukan aktivitas wisata kuliner. Sementara di tahun ini dalam kesempatan yang sama, Kemenpar meluncurkan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang bertema From Local Roots to Global Recognition. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam kuliner yang memiliki cita rasa. Identitas kuliner ini terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian dan budaya yang berkembang selama berabad-abad lamanya. Dan melalui Wonderful Indonesia Gastronomy, pihak kementerian terus memberi ruang bagi pelestarian, pengembangan dan promosi kekayaan tersebut. Adapun Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Fabien Penomenen, mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomy tahun ini. Terlebih ajang tersebut berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa France Indonesia Gastronomy Week 2026. Menurutnya, kerjasama ini menjadi wujud penguatan hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Ini sesuai dengan komitmen antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Emmanuel Macron. Rangkaian WIG 2026 sendiri akan dibuka di Pura Mangkunegara Solo pada 26 Oktober 2026. Selain itu juga Kemenpar meluncurkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries pada bulan ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rekan pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut kini mulai menggeliat.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muter jalan.
2: Oh iya,
1: semanggil.
2: Baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
1: Dulu modelnya
3: bukan begitu.
1: Dulunya bagaimana kalau
3: saya... masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam.
3: Yang harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari...
1: Itu kalau menjaga, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali, kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi. Begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, Provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri.

0: kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian apa semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks,
1: iya ya,
0: satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kedipan, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
2: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika, The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

Perkara agrowisata petik anggur mulai menjadi alternatif destinasi wisata di sejumlah wilayah Indonesia. Pengunjung sendiri dapat menikmati buah sekaligus mengenal proses budidaya tanaman secara langsung.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

sesaat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Beda Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan